0: Teman Bro 2 sudah memasuki jam 7 waktu Indonesia Barat. Ini waktunya kita bergabung untuk mengikuti siaran langsung sholat Idul Adha yang dilaksanakan di Masjid Istiqlal, Teman Bro 2.
1: Ihdinas-siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil

صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين.

0: السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.
1: السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.
2: Pendengar sebangsa dan setanah air, akan sholat Idul Adha di Masjid Istiqlal yang dipimpin oleh Imam Haji Ahmad Ansharuddin Ibrahim, dan selanjutnya akan dilakukan khutbah sholat Idul Adha yang akan disampaikan oleh Profesor Haji Hamdan Juhani PhD. Dia merupakan rektor dari UIN Alauddin Makassar. Tema yang akan dibawakan oleh Profesor Alauddin, Profesor Hamdan ini bertemakan meneguhkan spirit kurban, merawat alam dan kemanusiaan. Saudara, dengarkan khutbah dari Profesor Dr. Haji Hamdan Juhanis MA.
3: Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kabira walhamdulillahi kathira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdah sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa a'azza jundahu wa hazamal a'dah. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar wa lillahil hamd. Alhamdulillah alladhi anzala al-'ayda diyafatal anam. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sayyidul anam. أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. وقد قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم: كنتم خير أمة أخرجت تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون. صدق الله العظيم. Republik Indonesia dan hadirin yang kami muliakan. Mengawali khutbah ini dengan tema meneguhkan spirit kurban, merawat alam dan kemanusiaan, kisah ilustratif. Ada seorang profesor yang juga seorang peneliti ternama sedang berlibur di sebuah kawasan pantai dengan pemandangan pegunungan di sekitar. Profesor itu sampan dari nelayan yang tinggal di pantai tersebut. Pegunungan di sekitar. Saat bersama dengan nelayan itu kecil, profesor itu mulai angkat bicara. Pak nelayan, saya melihat kamu hanya terdiam saja. Saya ingin bertanya, apakah dalam hidupmu kamu pernah belajar filsafat, ilmu tentang mengolah pikiran? Nelayan itu menjawab singkat, tidak pernah. Lalu
4: guru profesor itu mengatakan, sayang sekali, kamu kehilangan seperempat dari peluang hidup kamu. Nelayan itu hanya mengangguk dan mendayung. Profesor itu bertanya kedua kalinya, Pak nelayan, apakah kamu ilmu fisika, misalnya tentang energi angin dan matahari? Nelayan itu kembali menjawab singkat, tidak pernah, Pak. Lalu profesor itu menimpali dengan mengatakan, sayang sekali, kamu kehilangan seperempat ruang hidup kamu. Nelayan itu kembali mengangguk dan terus mendayung. Ketiga kalinya profesor itu bertanya, Pak nelayan, saya masih punya pertanyaan. Apakah kamu pernah belajar bahasa asing? Misalnya bahasa Inggris atau bahasa Arab? Nelayan itu menjawab singkat, tidak pernah, Pak, dan saya sama sekali tidak bisa berbahasa asing. Lalu profesor itu mengunci dengan mengatakan, sayang sekali, kamu sudah kehilangan tiga peluang hidup kamu. Nelayan itu kembali mengangguk dan terus mendayung. Para hadirin, segera setelah profesor itu bertanya, tiba-tiba ada ombak besar dari tengah laut yang membuat sampan kecil itu oleng. Profesor itu panik. Nelayan itu mulai angkat bicara juga. Dengan datar, nelayan itu mengatakan, Pak Profesor, dari pengalaman saya melaut di sekitar pantai ini, saya yakin akan ada lagi ombak yang lebih besar akan menerpa kita dan kemungkinan besar sampai tenggelam. Saya ingin bertanya kepada Profesor, kata nelayan, apakah Bapak pernah belajar berenang? Dengan muka pucat ketakutan dan gemetaran, profesor itu menjawab, tidak pernah. Lalu dengan sopan mengatakan, sayang sekali, Bapak akan kehilangan seluruh peluang hidup Bapak. Para hadirin, kisah ilustratif ini bertutur tentang fenomena kesombongan, lakon tentang hilangnya penghargaan terhadap jati diri. Profesor itu menyombongkan diri di depan nelayan kampung yang sederhana karena menguasai banyak pengetahuan filsafat, fisika, bahasa asing. Abai bahwa dalam hidup ini ada yang disebut dengan berenang, keterampilan yang tentunya dikuasai oleh nelayan itu. Namun profesor itu lupa untuk mempelajarinya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Bapak Wakil yang kami muliakan, hari ini jutaan umat Islam dari seluruh penjuru dunia dalam puncak kesibukan melaksanakan ibadah haji sebagai perjalanan keagamaan, ziarah atau pilgrimage. Seperti yang ditegaskan dalam firman Allah surat Ali Imran ayat 97. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Artinya mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah. Ibadah haji adalah medan pelatihan untuk mengikis kesombongan diri. Ibadah haji melibatkan proses perpindahan dari tataran kehidupan profan kepada kesucian yang disimbolkan dengan pakaian ihram yang serba putih tanpa jahitan. Proses pensucian diri tidak hanya mencakup pensucian fisik, tetapi juga pensucian dari tanda-tanda lahiriah yang menunjukkan, bukan justru setelah pulang dari haji, adalah kecenderungan menempatkan diri pada status sosial yang lebih tinggi dengan aksesoris haji yang dibawa pulang. Dari ajaran ibadah haji itulah Idul Adha yang kita lakukan saat ini disebut juga sebagai, karena syarat dengan ajaran kesetaraan solidaritas sosial, kontrol egoisme, dan keangkuhan. Idul Adha juga disebut sebagai Idul Kurban, yaitu momentum untuk menapak tilasi kisah kenabian yang dilakoni oleh dua figur penting, yaitu Nabi Ismail. Kisah Ibrahim dan Ismail tidak hanya berbicara tentang ketaatan, tetapi juga tentang cinta yang diuji dan kemanusiaan yang diteguhkan. Nabi Ibrahim tidak sekedar diperintahkan untuk menyembelih putranya, tetapi diuji apakah cintanya kepada Allah lebih daripada cintanya kepada dunia. Itulah esensi kurban. Kurban bukan hanya ritual, tetapi proses untuk bertransformasi. Ia mengajarkan bahwa manusia tidak boleh dikuasai oleh kepemilikan, melainkan harus menguasai dirinya. Spirit kurban sejatinya harus melampaui batas-batas simbolik. Dunia menghadapi krisis kemanusiaan dan krisis lingkungan. Di berbagai belahan dunia, manusia menderita karena perang, kemiskinan, dan ketidakadilan. Sementara itu, bumi yang menjadi rumah terus terluka akibat eksploitasi tanpa batas. Kita hidup dalam peradaban yang seringkali lupa bahwa alam bukanlah objek, melainkan amanah. Padahal Allah telah mengingatkan bahwa kerusakan di muka bumi karena ulah tangan manusia, seperti ayat 41. Zahra al-fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhikahum ba'dal ladhi amilu la'allahum yarji'un. Artinya, telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan perbuatan tangan manusia. Mereka merasakan sebagian dari perbuatan mereka agar mereka kembali ke jalan yang benar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bapak Wakil Presiden dan hadirin yang kami muliakan. Ibadah kurban mengajarkan kita untuk rela berkorban demi kebaikan yang lebih besar. Nabi Ibrahim rela mengorbankan yang paling dicintainya. Maka kita pun saatnya bertanya pada diri kita, apa yang siap kita korbankan untuk menyelamatkan alam dan kemanusiaan? Ada sejumlah petunjuk yang diberikan oleh Al-Quran sebagai ciri praktis dari manusia yang memiliki spirit pengorbanan. Menjadi penderma dalam berbagai keadaan. Hal ini ditegaskan dalam surat Ali Imran ayat 134. Alladzina yunfikuna fis-sarra'i wad-dharra. Artinya, orang-orang yang selalu berinfak, baik di waktu lapang maupun sempit. Terdalam dari berbagi, baik dalam keadaan luang maupun sempit, adalah menghubungkan kehidupan, bahwa manusia tidak hidup sendiri. Setiap pemberian besar atau kecil adalah jembatan yang mengikat hati manusia. Karena dalam luang kita menebar kebahagiaan, dalam sempit kita menumbuhkan keikhlasan. Berbagi dalam keadaan luang bisa terasa ringan, tetapi berbagi dalam keadaan sempit menjadi lebih bermakna. Pernahkah hadirin merasakan memberi saat dirinya merasa terbatas, atau menyisihkan waktu di tengah kesibukan, atau tetap peduli saat jiwa sedang lelah? Di sanalah nilai sejatinya terukir, karena di sana sedang terjadi bukan hanya pengorbanan, tetapi perjuangan melawan ego. Kurban yang melahirkan pengorbanan yang kita laksanakan hari ini tidak hanya berhenti pada ritual penyembelihan hewan kurban. Ia adalah kembali ke fitrah kemanusiaan kita. Fitrah sebagai makhluk yang suka berbagi tanpa memandang perbedaan agama, suku, dan bahasa. Para pendiri bangsa kita secara cermat memperkenalkan frase tanah tumpah darah sebagai wujud ikatan sebuah bangsa. Kita tidak pernah mendengar seseorang yang membutuhkan transfusi darah, tapi mempertanyakan pendonornya dari agama apa, suku apa, keturunan apa, partai apa, atau ormas apa. Karena darah bukanlah simbol, melainkan simbol universalitas. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahilhamd. Bapak Wakil Presiden dan hadirin yang kami muliakan. Kualitas diri berikutnya untuk merawat kehidupan adalah dengan memiliki sikap sabar dan tangguh. Sebagaimana dalam ayat 153. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah. Innallaha ma'as-sabirin. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, tolong menolonglah dalam kesabaran dan sholat. Sesungguhnya Allah akan bersama dengan orang-orang yang sabar. Dalam kesabaran, manusia belajar untuk rendah hati. Tengoklah cara alam yang tidak pernah tunduk pada ketidakteraturan. Ia bergerak dalam ritme yang tenang tapi pasti. Matahari terbit tanpa tergesa. Hujan turun tanpa dipaksa. Dalam perspektif alam adalah terciptanya harmoni semesta. Ia tidak rakus mengambil dan tidak lalai menjaga. Kesabaran dalam konteks kekinian tidak bisa dimaknai sebagai duduk diam menunggu badai berlalu. Sabar adalah kemampuan mengelola diri di tengah era disrupsi tanpa arah yang bisa diprediksi. Sabar bukan lagi identik dengan perilaku bertahan dalam penderitaan, tetapi ketahanan mental terhadap fenomena distraksi. Sabar adalah kemampuan untuk menjaga produktivitas diri di tengah kehidupan yang serba salah fokus. Sabar adalah kemampuan mengalihkan diri dari meributkan hal-hal yang tidak penting bagi bangsa ini. Dalam relasi kemanusiaan, sabar juga berubah wajah. Sabar bukan sekedar menahan marah, tetapi kemampuan memahami sebelum menghakimi. Berita hoax dan ujaran kebencian, sabar adalah yang tidak langsung membalas, tidak tergoda untuk selalu merasa benar, tetapi yang memberi ruang bagi hadirnya perspektif lain. Sabar adalah menjadi pribadi yang mendahulukan sikap tabayyun atau klarifikasi, dan pribadi yang suka saring sebelum sharing. Sabar adalah keadaban di tengah kebablasan dalam berekspresi. Sabar adalah seni mengendalikan diri di tengah dunia yang tidak sabar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahilhamd. Bapak Wakil Presiden, ya kan, spirit kurban lebih jauh bisa diteguhkan dengan cara menjadi berdampak terhadap alam dan kemanusiaan. Seperti yang digariskan dalam surat Ali Imran ayat 110. Kuntum khaira ummatin ukhriyat linnas ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minun. Artinya, kamu adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf, mencegah dari yang munkar dan beriman kepada Allah. Dalam konteks kehidupan berbangsa, kita memerlukan Neo Ibrahim dan Neo Ismail yang tidak lagi bertanya apa yang negara telah berikan kepadamu, tetapi bertanya apa yang kamu telah berikan kepada negaramu. Kebermanfaatan hidup di zaman sekarang bukan lagi sekedar tentang menjadi orang baik, tapi tentang menjadi berarti. Banyak sering tidak banyak yang benar-benar berdampak. Di era di mana semua orang ingin terlihat, kebermanfaatan justru sering lahir dari mereka yang memilih memberi tanpa banyak bersuara. Kebermanfaatan juga bermakna menjadi diri yang relevan. Ilmu bagikan adalah arsip mati. Jabatan tanpa kontribusi adalah kursi kosong. Bahkan kebaikan tanpa kepekaan adalah sekedar untuk terlihat peduli. Hari ini untuk berdampak tidak lagi dibatasi oleh ruang. Satu motivasi bisa menguatkan ribuan orang, merubah masa depan umat. Tapi di sisi lain, satu sikap acuh juga bisa melukai banyak orang. Satu hoax bisa menyesatkan beragam netizen. Para hadirin, pernahkah mendengar istilah manusia, manusia ranting dan manusia akar? Itulah penggambaran tentang level kebermanfaatan manusia. Manusia daun adalah manusia yang kebermanfaatannya bersifat musiman. Tumbuh, menghijau, kemudian layu, gugur dan diterpa angin. Itulah kebermanfaatan yang dibatasi oleh ruang dan waktu. Sementara manusia ranting adalah manusia yang memiliki kemampuan untuk menahan beban. Itu bertambah berat, maka ia bisa patah. Itulah kebermanfaatan yang terbatas, terutama bila tantangannya menjadi lebih berat. Dan yang ketiga adalah manusia akar. Ibarat akar yang bisa menahan pohon sepanjang pohon itu bertumbuh. Terlihat, tetapi tertancap kuat menahan pohon dari terjangan angin kencang supaya pohon itu tidak tumbang. Itulah kebermanfaatan yang sesungguhnya. Ia selalu hadir dan menopang kita, terutama saat kita turbulensi atau goncangan hidup, supaya kita tidak terjatuh. Menjadi daun, ranting, dan akar itulah yang membentuk kesatuan yang disebut pohon. Hidup yang secara paripurna berdampak adalah seperti pohon. Ia tidak pernah memakan buahnya, memberi tanpa henti. Ia tidak memilih siapa yang berteduh, tapi tetap berdiri memberi naungan. Dan ia tidak pernah sibuk menghitung siapa yang berterima kasih, karena baginya makna hidup bukan pada berapa lama kita hidup, tapi pada seberapa luas kita memberi kepada yang lain. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Bapak Wakil Presiden dan hadirin yang kami muliakan, sebagai penutup, saya mengajak sekali lagi kepada kita semua untuk merenungi bahwa Idul Adha bukan sekedar ritual tahunan. Sesungguhnya untuk menjadi manusia yang lebih tulus, lebih peduli, lebih rendah hati, dan lebih berani untuk melepaskan demi makna yang lebih dalam. Idul Adha bukan sekedar mengulang cerita tentang arti mencintai, tapi tentang pelajaran membalas budi pada tanah yang membesarkan, udara yang dan sejarah yang membentuk jati diri. Idul Adha bukan sekedar tempat berhenti, tetapi jalan menuju diri yang sudah selesai. Bahwa hidup ini bukan untuk dijarah, tetapi untuk dijaga. Bukan untuk dirusak, tetapi untuk dirawat. Akhiri dengan mengutip sebuah kalimat pujaan dari para aktivis lingkungan dunia. We don't inherit the earth from our ancestors. We borrow it from our children. Kita tidak meminjam bumi ini dari nenek moyang kita. Kita di bumi ini dari nenek moyang kita. Kita hanya meminjamnya dari anak-anak kita. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatah innahu huwal ghafurur rahim.
2: Bangsa dan setanah air.
4: Allahu Akbar, Allahu Akbar. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa tamassaku minal islami bil urwatil wuthqa. Wa'lamu anna Allah amarakum bi amrin bada fihi bi nafsi wa thanna bi malaikatih. Faqala ta'ala inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhal sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Allahumma gufir li muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma asli ahwalana ikna lima tuhibbu wa tarda. Allahumma jal baldatana hadihi baldatan aminatan mutmainnah wa saira biladil muslimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, adli wal ihsan wa ita'idhil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idhukum la'allakum tadhakkarun. Walazikullahi akbar, wallahu ya'lamu ma tasna'un. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Demikian tadi ceramah dari Profesor Dr. Hamdan Johannes yang bertemakan kemanusiaan dan juga menjaga ataupun merawat alam. Khatib mengetengahkan esensi dari Idul Adha atau berkurban. Menurutnya berkurban harus sesuatu yang dicintainya. Artinya berkurban untuk yang terbaik. Khatib juga menyatakan manusia harus berbagi, rezekinya sempit maupun di saat rezekinya lapang. Kesabaran tercipta dari harmoni semesta. Sabar bukan sekedar menahan amarah. Sabar menjadi pribadi sifat tabayun atau klarifikasi. Spirit korban untuk memberikan kemanfaatan. Sudah pendengar, demikian laporan dari Masjid Istiqlal. Kami yang bertugas Eko Mariono, Rizky Dwi Kusuma, Yuda Dwi Saputra, Rian Suryadi, dan saya Muhammad Isnin Suhanda mengucapkan selamat Hari Raya. Mohon maaf dan lahir batin. Demikian tim Radio Republik Indonesia dalam siaran langsung menyelenggarakan sholat ataupun ibadah korban di Masjid Istiqlal 1447 Hijriah.

Idul Adha atau yang juga dikenal sebagai Hari Raya Kurban adalah salah satu hari besar dalam Islam. Idul Adha diperingati setiap tanggal 10 Zulhijjah bertepatan dengan puncak ibadah haji di Tanah Suci. Hari ini menjadi momen penting untuk mengenang keteladanan Nabi Ibrahim alaihissalam yang bersedia mengorbankan putranya Ismail sebagai bentuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun kemudian, Allah menggantikan Ismail dengan seekor domba sebagai bentuk kasih sayangnya. Idul Adha berasal dari kata Id dan Adha. Id berakar pada kata ada ya'udu yang artinya menengok, menjenguk atau kembali. Sedangkan kata Adha bermakna kurban. Disebut Id karena hari raya kembali berulang setiap tahun.

Hey, kamu, gue balik lagi teman Pro 2. Masih di Spada, selamat pagi teman Pro 2. Setelah tadi rangkaian siaran langsung sholat id ya, gue lari-lari gue dari Istiqlal. Enggak ya, bercanda. Masa sih dari Istiqlal? Siaran langsung ya teman Pro 2 yang dari Istiqlal. Kalau gue nya mah enggak gitu. Anyway teman Pro 2, nanti kita bakal ada banyak informasi-informasi. Mungkin tematik di hari ini kita bakal banyak bahas soal Idul Adha teman Pro 2. Oke deh kalau gitu, stay tune terus di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Ih, serem banget deh.
1: Apanya yang serem?
0: Ini loh, tsunami kemarin. Bayangin deh, rumah, mobil, bahkan bangunan-bangunan besar aja ikutan hancur.
1: Kamu tahu nggak, selain peringatan dari pemerintah setempat, kita juga bisa mendeteksi kemungkinan datangnya tsunami loh.
0: Hah? Tsunami kan bencana alam. Gimana ceritanya bisa dideteksi?
1: Dari awal terjadinya gempa, kita udah bisa mewaspadainya tahu. Pertama, pasca gempa, perhatikan dulu apakah air lautnya surut atau enggak. Kalau memang surut, perhatikan lagi. Di sekitar pantai, apakah ada suara gemuruh dari laut atau enggak?
0: Kalau memang ada, gimana?
1: Langsung evakuasi diri ke tempat yang lebih tinggi lah, Indah.
0: Oh, gitu ya?
2: Bencana memang bisa terjadi kapan saja dan bahkan tanpa peringatan. Tapi, selalu ada upaya untuk mencegah kemungkinan terparah dengan mengandalkan pengamatan di sekitar Anda. Dan yang pasti, jangan panik. Kepanikan justru bisa memperburuk situasi.

0: kedua, udah tahu belum? Idul Adha atau yang juga dikenal sebagai Hari Raya Kurban adalah salah satu hari besar dalam Islam. Idul Adha diperingati setiap tanggal 10 Zulhijjah bertepatan dengan puncak ibadah haji di Tanah Suci. Hari ini menjadi momen penting untuk mengenang keteladanan Nabi Ibrahim alaihissalam yang bersedia mengorbankan putranya Ismail sebagai bentuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun kemudian Allah menggantikan Ismail dengan seekor domba sebagai bentuk kasih sayangnya. Idul Adha berasal dari kata Id dan Adha. Id berakar pada kata ada ya'udu yang artinya menengok, menjenguk atau kembali. Sedangkan kata Adha bermakna kurban. Disebut Id karena hari raya kembali berulang setiap tahun.
1: Kupas sesuatu yang belum kamu tahu.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Terbaik kamu. Teman Pro 2 kalau mau apa namanya? Mau sholat Id nih. Pagi-pagi teman Pro 2 lu sering enggak sih ada pertanyaan dalam diri, ini harus puasa atau enggak boleh puasa ya? Harus makan dulu atau enggak boleh makan ya? Makan dan minum sebelum melaksanakan sholat Idul Adha, itu dalam penjelasan yang dikutip di kompas.com ya. Umat muslim diperbolehkan, tidak diharamkan untuk makan atau minum terlebih dahulu sebelum menjalankan sholat Id. Tapi dijelaskan juga kalau anjuran itu merujuk pada sunnah Nabi Muhammad SAW, teman Bro 2, yang membiasakan diri tidak makan sebelum sholat Idul Adha. Jadi berbeda dengan Idul Fitri yang dianjurkan harus makan lebih dulu karena ada aturan tidak boleh puasa di hari Idul Fitri, teman Bro 2. Itu kenapa? Jadi harus makan dulu gitu afdolnya. Nah, setelah sholat Idul Adha selesai, umat muslim tuh dianjurkan untuk makan daging hewan kurban apabila sudah tersedia, teman Bro 2. Anyway, kalau ada yang mau kirimin kayak iga bakar gitu ke RRI, boleh banget, teman Bro 2. Gue juga belum makan daging kurban nih, belum nih. Masih kerja. Oke deh, nanti kita lanjut lagi teman berdua setelah lagu yang mau lewat berikut ini. Ada Ardito Pramono dengan Waking Up Together With You.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah sang pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Hey, kamu, teman Pro2 buat lo yang mau kasih-kasih salam nih karena momennya kita bersilaturahmi. Boleh deh ya teman Pro2, sekalian request juga boleh teman Pro2, lagu-lagu favorit lo ya. Ini udah ada WhatsApp yang masuk dari Theo nih, yang bilang selamat merayakan Idul Adha 1447 Hijriah ya. Buat yang merayakan, mohon maaf lahir dan batin ya, terima kasih. Selamat Idul Adha juga buat Kak Teo di sana. Terus ada juga dari siapa nih? Dari Vika yang bilang selamat Idul Adha buat semua pendengar Pro2 FM, buat semua teman Pro2 out there katanya. Dan juga mau request lagunya Zian yang Hanya Titipan katanya. Oke deh, langsung aja kita putarkan dan dengarkan bersama. Ini dia Hanya Titipan dari Zian.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: tamu teman Pro 2 udah ada rekan kita nih Ade Sri di lokasi pemotongan hewan kurban ya. Halo Ade Sri. Halo, selamat pagi. Ade Sri, posisinya di mana nih pagi hari ini?
1: Saat ini aku berada di Masjid Atau Idin Sukadamai, Tanah Sareal, Kota Bogor. Sekarang ini warga udah ramai banget di masjid ini. Terus sekarang lagi prosesi penyembelihan sapi. Di sini dibantu oleh DKM dan juga warga-warga sekitar di sini.
0: Oh gitu.
1: Ada 8 kambing kurban dan juga satu sapi yang dikurbankan di sini. Tadi pagi juga di sini banyak diselenggarakan juga sholat Idul Adha gitu. Jadi dari kalangan umur tadi sudah melaksanakan sholat Idul Adha dan sangat penuh masjid ini. Ini kelihatan banget antusias warga melihat penyembelihan sholat.
0: Oke, baik. Tapi memang ya dari tahun ke tahun apa namanya pemotongan penyembelihan hewan kurban nih bisa dibilang jadi hiburan juga ya buat warga-warga sekitar gitu.
1: Benar, apalagi kan di sini juga momen penyembelihan kurban ini kan jadi momen silaturahmi, momen mempererat silaturahmi juga kan ya di antara DKM, warga dan kalangan umur dari tua sampai muda, bahkan anak kecil yang melihat itu sambil berinteraksi. Kalau kita sebagai muslim itu jika mampu oleh berkurban.
0: Iya. Seru banget, tapi di sana tuh banyak anak kecil juga berarti, Ade. Karena dari tadi suara anak kecilnya agak-agak terdengar gitu, kayak rame ya, seru ya.
1: Banyak banget anak kecil di sini, mereka seru banget ngeliat sapi-sapi dan kambing ini sudah ada di masjid ini dari sekitar tahun 3. Jadi mereka memang banyak berkunjung ke sini untuk melihat. Karena ya mungkin momen setahun sekali itu mereka juga bisa belajar tentang gimana sih Idul Adha ini dirayakan.
0: Dirayakan ya, benar. Benar. Dan kalau dilihat dari antusiasme warga-warga sekitar gitu deh, kira-kira mereka tuh paling antusias pada saat penyembelihannya kah, atau emang pengen rame-rame ngasih makan? Kan biasanya suka gitu gak sih, kayak anak-anak kecil pada ngasih makan hewan-hewan yang sebentar lagi dikurbankan itu.
1: Dan sekarang pemotongan sapi ini juga jadi momen yang seru banget buat mereka gitu. Banyak juga anak-anak yang mendekat ke prosesi penyembelihan ini. Tentang hal yang untuk warga jangan sampai menyelamatkan diri sendiri, harus safety sendiri, karena kan kita nggak tahu ya seberapa bahayanya atau seberapa resikonya si sapi dan kambing ini berontak nantinya. Kalau dilihat sekarang ya sapinya sudah tersembelih dengan baik. Gitu. Jadi anak-anak sudah mulai mendekat, mulai lumayan mendekat ke sapi yang sudah tersembelih gitu. Seru banget
0: sih. Iya sih, bener. Tapi kalau gue jadi penasaran, kalau lu tuh

0: sebenarnya takut nggak deh ngelihat sapi disembelih? Kalau gue jujur takut ya, karena sapi gede banget.
1: Untuk tadi sih kalau aku sendiri pas dia ditidurkan itu ada menakutkan ya, karena banyak mungkin banyak risiko yang akan terjadi.
0: Betul.
1: Gitu. Tapi kalau dia sudah ditidurkan, dan menurutku itu akan aman aja. Dan kalau aku sendiri tidak takut sih, karena itu momen, justru momen yang mengharukan gitu, kayak aku bisa berkorban gitu,
0: melakukanku
1: dengan ikhlas gitu. Aku sendiri ya.
0: Menarik. Karena dari dulu, dari gue kecil, itu gue cuma menonton dari jauh. Karena agak takut ya. Oke deh kalau gitu, terima kasih banyak Adia Sri buat laporannya di pagi hari ini.
1: Oke, terima kasih.
0: Oke. Jadi gitu teman berdua, laporan dari rekan kita Adia Sri di pagi hari ini. Seru banget ya ngelihat proses pemakaman gitu, salah kan, proses penyembelihan hewan kurban gitu teman berdua. Kalau lu tim yang suka nggak sih ngelihat hewan kurban di apa nontonin penyembelihan hewan kurban gitu, atau lu kayak gua yang suka nonton tapi agak dari jauh aja ya? Coba kasih tau gue di 0811 111 5222.

0: berjalan kaki di pinggir jalan, ternyata ada aturan yang harus kita taati loh. Di antaranya, berjalanlah di trotoar, menyeberang di zebra cross atau jembatan penyeberangan, tidak bermain ponsel saat berjalan, dan jangan berjalan berbaris ke samping, apalagi sambil mengobrol dan bercanda. So, udah paham kan aturannya?
1: Sesuatu yang belum kamu tahu.

udah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin nih. Buat para pecinta sepak bola, jangan sampai ketinggalan. Ikuti terus program spesial yang beda dan seru setiap harinya di Pro 2FM RRI Bogor. Bukan cuma soal pertandingan, skor, atau pencetak gol, program Ngerti Bola bakal ngajak kamu ngintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Mulai dari kisah unik di balik laga, fakta-fakta menarik, sisi lain para bintang, sampai strategi dan teknologi yang bikin pertandingan makin seru. Ngerti Bola, siar setiap hari jam 1 siang, only on 106,8 Pro 2FM RRI Bogor dan RRI Digital. RRI.

Produ FM teman terbaik kamu, teman Produ. Tadi gue ngeliat konten klip-klipnya podcastnya si Regen, teman Produ, yang ngebahas soal hewan kurban. Emang bener teman Produ, kalau misalnya suara kambing kurban itu beda sama kambing biasa. Kalau kambing biasa bunyinya meh gitu, kalau kambing kurban katanya bunyinya tuh katanya gitu teman Produ. Bener gak teman Produ? Buat lo yang lagi di tempat penyembelihan hewan kurban, coba dong kasih tahu gue teman Produ, emang bener suaranya kayak gitu? Gue nggak pernah notice sih sebenarnya teman Produ. Coba kasih tahu gue di 0811 111 5222 teman Produ. Ditunggu ya atensinya.

0: Prodo FM, teman terbaik kamu, teman Prodo. Ada kiriman voice note yang masuk nih, teman Prodo, dari teman Prodo tentunya. Langsung aja kita dengarkan bersama kali ya, teman Prodo.
1: Halo, saya Ida dari Pondok Rumput. Di sini banyak banget juga yang kurban. Ada kambing 5, sapi 4. Ya lumayan lah, kalau cuma berapa RT doang. Tapi ini banyak anak-anak yang pada nonton nih, rame banget.
0: Terima kasih Kak Ida ya, dari apa tadi, Pondok Rumput ya. Katanya ada sapi 4 sama kambing 5. Oh, banyak. Dan dominasinya itu sapi ya, berarti di daerah sana. Kalau di daerah rumah lo apa, teman Bro? Lebih banyak kambing atau sapi? Let's say kalau misalnya ya memang tadi lebih banyak kambing, tapi kalau misalnya kambing 5, sapi 4, kan lebih banyak orang memilih sapi gak sih? Karena kan biasanya sapi itu buat bertujuh ya, kalau kambing buat sendiri gitu. Jadi kayak 7 kali 4, 28 tuh jadinya tuh, 28 orang memilih sapi dan 5 orang memilih kambing, jadi dimenangkan oleh sapi. Ini apa sih, malah jadi menang-menangan. Pokoknya gitu teman berada, coba kasih tau gue juga, di daerah lu lebih banyak kurban sapi atau kambing gitu. Dan pertanyaan gue yang tadi, emang bener suara kambing yang mau disembelih itu gitu? Gak usah gue contohin lagi lah ya.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik.

Prodo FM, teman terbaik kamu, teman Prodo. Ada kabar dari BPBD Kabupaten Bogor, teman Prodo, yang katanya menindaklanjuti aduan masyarakat terkait genangan banjir di Kabupaten Cicerewet, Desa Cijayanti gitu. Dan pemerintah Kecamatan Babakan Madang katanya bersama pihak terkait sudah melakukan peninjauan dan penanganan lokasi guna mencari solusi serta langkah tindak lanjut yang diperlukan, teman Bro 2. Sedih ya teman Bro 2 kalau harus ada banjir di menjelang Idul Adha gitu, teman Bro 2. Hal ini dilakukan kemarin ya teman Bro 2, yang mudah-mudahan pagi hari tadi itu sudah aman, sudah kondusif, dan sudah bisa merayakan Idul Adha gitu dengan baik, teman Pro 2. Dan kita doain teman Pro 2 untuk semua teman Pro 2, semua teman Pro 2 di luar sana, semua masyarakat Indonesia lah ya, tidak lagi terkena banjir, teman Pro 2, terutama di wilayah Bogoraya ini, teman Pro 2.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah sang pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Jauh lebih baik sendirian daripada punya teman yang buruk. Memiliki teman memang wajib bagi seorang manusia. Manusia merupakan makhluk sosial yang membutuhkan peranan orang lain. Akan tetapi, kalau hanya mendapati teman-teman yang buruk, hal terbaiknya adalah sendirian jauh lebih baik.

Prodo FM, teman terbaik kamu. Teman Prodo, gak kerasa banget nih udah mau jam 10. Itu artinya gue udah harus pamit dari ruang denger lo. Terima kasih banyak teman Prodo buat atensinya di hari ini. Seru-seru ya, apa namanya, Idul Adha hari ini, cerita Idul Adha hari ini. Tapi udah ketemu belum teman Prodo itu? Si kambing kalau Idul Adha bunyi gitu apa enggak? Anyway, teman Prodo, gue udah harus cabut. Kalau gitu gue pamit, tapi sebelum gue pamit gue mau mengucapkan lagi selamat Idul Adha 1447 Hijriah, teman Prodo. Bye bye.

Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Balik lagi nih sama aku Idel, teman Pro 2 di santai siang hari ini nih. Dan aku bakal nemenin kamu pastinya sampai di jam 3 sore nanti nih. Dan nemenin kamu mungkin yang lagi liburan Idul Adha ya, teman Pro 2. By the way, teman Pro 2, selamat Hari Raya Idul Adha gitu ya, 1447 Hijriah gitu ya. Semoga kamu yang lagi ngumpul-ngumpul juga sama keluarga gitu ya, diberikan kesehatan dan bisa kumpul bareng bersama keluarga, happy-happy bareng keluarga. Dan sambil nemenin kamu juga nih di hari Idul Adha hari ini, aku buka udah buka jam request gitu ya, untuk kamu mungkin yang mau dengerin lagu bareng saudara kamu gitu ya, atau teman-teman kamu mungkin lagi kumpul gitu ya. Boleh banget kasih tahu aku lewat WhatsApp kita di 08115 0811 5522 gitu ya, atau kamu bisa chat kita di RR Digital yang pasti bisa kamu download di Play Store dan juga App Store. Kalau gitu, teman berdua, untuk membuka siang hari ini aku mau puterin satu lagu dulu nih untuk kamu. Ini dia Just Give Me Reason dari Pink. Enjoy, teman berdua.

berdua udah ada request yang masuk nih ke WhatsApp kita, dan ada dari Salsa nih di Dramaga Bogor. Katanya, halo selamat siang kakak penyiar, aku Salsa dari Dramaga Bogor. Kak, aku mau request dong lagunya Miley Cyrus yang Flowers. Nih mumpung kayaknya siang-siang ini ya, nungguin sanak keluarga datang ke rumah juga gitu ya, sambil dengerin RRI Pro 2 Bogor. Semangat terus kakak siarannya katanya. Oke, terima kasih Salsa, aku udah disemangatin nih siarannya ya. Semoga kamu dan keluarga bisa bertemu dan kumpul-kumpul bareng dengan suasana yang menyenangkan ya pastinya. Dan nantinya aku akan puterin nih lagunya Miley Cyrus yang Flowers, jadi ditunggu ya. Dan ada juga nih dari Kak Nadia di Sentul, katanya mau request lagunya Sabrina Carpenter yang Espresso. Katanya tolong diputarkan ya Kak, terima kasih katanya. Oke, kalau gitu nanti aku puterin ya lagunya Sabrina Carpenter yang Espresso untuk Kak Kevin. Kalau gitu ini aku puterin dulu untuk Kak Nadia tadi ya, Flowers Miley Cyrus. Ini dia, enjoy teman Pro 2.

Kalian berdua udah ada request lagi nih ya, masuk ke WhatsApp-nya kita. Ada dari Kak Vina di Bogor, katanya, "Selamat siang kakak penyiar, aku Vina dari Bogor. Katanya, aku mau request lagunya Lady Gaga dan juga Bruno Mars yang Die With A Smile," katanya. "Buat semua yang lagi kumpul keluarga di hari Idul Adha ini, semoga selalu dipenuhi tawa ya dan juga kebahagiaan," gitu katanya. Amin ya. Semoga juga Kak Vina dipertemukan dengan kumpul keluarganya gitu ya, dengan suasana yang happy pastinya. Dan juga ada request nih dari Via di Sentul, katanya mau request lagunya Stacy Ryan yang Fall in Love Alone. Katanya tolong diputarkan ya Kak untuk di siang ini, untuk menghibur hati aku yang kayaknya agak melow-melow sedikit. Oke, kalau gitu nanti aku puterin lagunya Fall in Love Alone gitu ya. Selain satu ini dia Die With a Smile dari Lady Gaga dan Bruno Mars. Enjoy teman Pro 2.

Pro2 sudah ada request lagi nih ya, masuk ke WhatsApp-nya kita. Ada dari Kak Lutfi di Depok, katanya mau request lagunya Elliot James Ray yang I Think They Called This Love. Katanya tolong diputarkan untuk siang ini menemani dia yang sedang berlibur katanya bersama keluarga. Oke, kalau gitu nanti aku puterin ya lagunya Elliot James Ray. Jangan kemana-mana, tungguin ya lagunya sampai kuputarkan. Dan ada juga nih yang request dari Kak Arga di Panduraya, katanya mau request lagunya Benson Boone yang Beautiful Things. Katanya salam hangat untuk semua nih yang lagi menikmati libur Idul Adha, katanya tetap semangat, katanya selalu bersyukur dan semoga hari ini dipenuhi dengan kebahagiaan serta tawa bersama orang-orang tersayang. Oke, kalau gitu nanti aku puterin ya lagunya Benson Boone yang Beautiful Things. Selain satu ini dia I Think They Called This Love dari Elliot James Ray. Enjoy teman-teman.

0: Ih, harus apa sih?
1: Harus apa sih supaya mata kita tetap sehat? Perhatikan konsumsi makanan kamu dengan banyak mengkonsumsi buah dan sayur-sayuran. Hindari penggunaan lensa kontak dan kacamata terlalu lama. Cobalah untuk tidak terlalu banyak menghabiskan waktu menatap layar komputer atau smartphone kamu.

0: jalan kaki di pinggir jalan, ternyata ada aturan yang harus kita taati loh. Di antaranya, berjalanlah di trotoar, menyeberang di zebra cross atau jembatan penyeberangan, tidak bermain ponsel saat berjalan, dan jangan berjalan berbaris ke samping, apalagi sambil mengobrol dan bercanda. So, udah paham kan aturannya?
1: Sesuatu yang belum kamu tahu.

Selamat siang teman Pro 2, inilah info Pro 2 untuk edisi siang hari ini, hari Rabu tanggal 27 Mei 2026 bersama saya Idel. Kita masuk ke informasi yang pertama. Layanan TransJakarta pada hari libur Idul Adha 2026 akan mulai beroperasi pukul 9 pagi waktu Indonesia Barat. Penyesuaian jam operasional ini dilakukan untuk mendukung kelancaran aktivitas masyarakat selama perayaan Hari Raya Idul Adha. Meski memulai layanan lebih siang, TransJakarta memastikan armadanya tetap beroperasi di berbagai koridor utama untuk melayani kebutuhan mobilitas warga. Masyarakat juga dihimbau untuk bisa menyesuaikan jadwal perjalanan agar tidak mengalami kendala saat menggunakan transportasi umum pada hari libur hari ini. Kita beralih ke informasi yang berikutnya teman Pro 2, pemain timnas Indonesia Mats Hilgers resmi memperpanjang kontraknya bersama dengan TC20 hingga tahun 2027. Perpanjangan kontrak ini menjadi salah satu bukti kepercayaan klub terhadap performa bek muda tersebut yang tampil konsisten dalam beberapa musim terakhir. FC Twente menilai Mats masih menjadi bagian penting dalam skuad dan mereka memakainya dan menghadapi kompetisi kedepannya. Dengan kontrak baru ini, Mats Hilgers dipastikan akan tetap memperkuat klub asal Belanda tersebut dalam beberapa tahun mendatang. Itu dia teman Pro 2 untuk info Pro 2 siang hari ini dan akhirnya saya sudah mengucapkan terima kasih dan kita akan lanjutkan ke rangkaian acara yang berikutnya.

Teman Pro 2 lanjut lagi nih bacain requestan dari teman Pro 2 yang sudah masuk ke WhatsApp-nya kita. Dan ada request nih dari Kak Reza di Babakan Madang, katanya selamat siang kakak penyiar, aku Reza. Aku mau request dong kak lagunya Nadif Basalamah yang Kota Ini Tak Sama Tanpamu. Katanya semoga semua yang mendengarkan hari ini selalu bahagia ya, dan juga kayaknya makin kompak nih sama keluarga tercinta untuk kumpul keluarga ya di hari Idul Adha ini. Oke, kalau gitu nanti aku puterin ya lagunya Nadif Basalamah yang Kota Ini Tak Sama Tanpamu. Dan ada juga nih dari Kak Putri di Bogor, katanya mau request lagunya Harry Styles yang As It Was, katanya tolong diputarkan ya hari ini, aku mau dengerin di siang ini karena aku lagi di jalan nih di mobil sambil dengerin Pro 2 FM katanya. Oke, kalau gitu nanti aku puterin ya As It Was-nya dari Harry Styles. Setelah satu ini dia Kota Ini Tak Sama Tanpamu dari Nadif Basalamah. Enjoy teman Pro 2.

Tuan Pro 2, kamu tahu nggak sih, selain diperingati nih hari ini sebagai Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah ya, ternyata hari ini juga katanya diperingati nih sebagai Hari Jamu Nasional ke-18. Dan ini dicanangkan ya, memang sebenarnya hari ini tuh jadi Hari Jamu Nasional pertama kali gitu yang diresmin di Istana Negara pada tanggal 27 Mei 2008 maksud aku. Nah, ini katanya memang sebagai Hari Kebangkitan Jamu Indonesia ya, sekaligus juga ngeresmi ini kalau jamu sebagai salah satu kearifan lokal milik Indonesia. Dan jamu juga saat ini memang katanya udah tercatat ya sebagai warisan budaya tak bendanya Indonesia sejak tahun 2018. Nah, kalau kamu nih salah satu yang kayaknya rutin gak sih minum jamu gitu ya, untuk pastinya kesehatan tubuh kita gitu ya. Nah, teman Pro 2, sambil tadi udah ngomongin jamu gitu ya, kayak kita lanjut lagi nih, ada yang request lagi ternyata ya. Ada dari, sebentar, ini namanya siapa tadi? Ada dari Kavania, katanya di Bogor mau request lagunya Hindia yang Evaluasi, katanya tolong diputarkan ya kak, hari ini aku mau dengerin lagunya Hindia yang Evaluasi. Dan ada juga nih dari Kalivia di Babakan Madang, katanya mau request lagunya Olivia Dean yang So Easy. Katanya selamat merayakan Hari Idul Adha untuk semua pendengar setiap Pro 2 yang merayakan Idul Adha di hari ini, katanya. Oke, kalau gitu nanti So Easy-nya aku puterin setelah satu ini dia Evaluasi dari Hindia. Enjoy teman Pro 2.

Bang Pro 2, masih ada request yang masuk nih dari Kak Ayu di Bogor. Katanya, selamat siang Kak Idel, aku Ayu. Aku mau request lagunya Raisa yang kali kedua untuk siang hari ini, tolong diputarkan ya Kak. Terima kasih, semangat siarannya Kak di siang hari ini katanya. Oke, terima kasih untuk Ayu ya, udah nyemangatin aku siaran di siang hari ini. Nanti aku puterin lagunya Raisa yang kali kedua. Dan teman Pro 2 juga, aku mau infoin ke kamu di siang hari ini, azan zuhur akan berkumandang di pukul 11.54 waktu Indonesia Barat. Dan nanti untuk itu aku akan puterin kamu lagu-lagu religi. Tapi jangan kemana-mana teman Pro 2, karena aku akan temenin lagi kamu setelah lagu religinya selesai gitu ya rangkaiannya. Dan jadi jangan kemana-mana, stay tune terus on Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Kalau gitu langsung aja aku puterin, ini dia Raisa kali kedua. Enjoy teman Pro 2.

0: saatnya mediasi, menyiapkan diri agar lebih berisi.
1: Jika pekerjaan adalah alasan kenapa kamu melewatkan sholat, maka tidak akan ada keberkahan dari penghasilan yang kamu peroleh, dan pekerjaan itu tidak layak bagimu, karena sholat tetap harus diutamakan.

Kedua, hari raya Idul Adha nih ya, kayaknya selalu pasti identik dengan kayaknya banyak daging kurban di rumah gitu ya. Mau sapi, mau kambing gitu ya. Dan ini juga kayaknya jadi salah satu momen spesial ya untuk keluarga untuk berkumpul nih menikmati hidangan-hidangan khas nih biasanya ya di hari raya Idul Adha yang pastinya jarang gitu ya ditemuin di hari-hari biasa gitu. Dan aku mau info nih, ada 5 olahan daging kurban favorit ya saat Idul Adha ini dilansir dari rri.co.id nih. Yang pertama biasanya yang jadi favorit banget nih ya buat kumpul-kumpul keluarga adalah bikin sate kambing ya. Ini jadi salah satu menu paling populer nih kalau Idul Adha. Pakai potongan daging kurban gitu ya, ya terus dibakar pakai bara api gitu. Ini pakai kalau pakai arang gitu ya, pakai bara api, biasanya aromanya bakalan khas banget gitu ya. Nah biasanya juga nyate ini ya dikasih dengan bumbu-bumbu kecap gitu ya, irisan bawang merah, cabai, tomat. Waduh, enak banget ya teman produk. Kayaknya kalau udah ngebayangin aja tuh kayak duh kayak kebayang gitu ya, manis-manis gurih gitu. Terus juga ada biasanya yang suka dibikin dagingnya jadi gulai kambing nih. Gulai kambing ini emang kayaknya salah satu favorit juga ya, karena ada kuah santan yang gurih gitu ya, terus juga pastinya kayak rempah gitu. Dan ini cocok banget disantap biasanya sama nasi hangat gitu ya, terutama mungkin kalau pas malam-malam nih ya, hujan gitu ya di hari Idul Adha, kayaknya cocok banget untuk makan gulai kambing. Dan juga ada tongseng nih, kalau udah ada gulai kambing biasanya tinggal tambahin kecap manis, tambahin kol, biasanya langsung jadi tongseng gitu ya. Dan ini juga salah satu hidangan yang kayaknya cocok banget buat keluarga untuk menikmati olahan daging di hari raya Idul Adha ini. Dan kira-kira olahan daging apa lagi nih untuk hari raya Idul Adha hari ini gitu ya teman Pro 2. Kalau kamu penasaran hidangan apa lagi, jangan kemana-mana, stay tune terus on Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Pro 2, kita lanjut lagi nih ngobrolin soal olahan daging kurban favorit pas lagi Idul Adha. Nah, kalau tadi aku udah sebutin ya, sate kambing gitu ya, terus gulai kambing, dan juga ada tongseng gitu ya. Nah, yang keempat nih, biasanya juga yang salah satu identik gitu ya dengan Hari Raya Idul Fitri, ada rendang daging nih. Karena rendang juga jadi salah satu olahan favorit ya. Dan terutama memang biasanya ini daging sapi kurban nih dimasak perlahan gitu ya, bersama dengan santan dan juga pastinya rempah-rempah ala rendang gitu ya, yang menghasilkan tekstur yang empuk dan juga rasa yang kayaknya lebih meresap sampai ke dalam dagingnya gitu ya. Dan rendang sendiri juga sebenarnya punya daya tahan yang cukup lama ya, makanya sering dipilih juga nih sebagai menu untuk stok makanan selama beberapa hari ke depan mungkin ya, setelah perayaan Idul Adha. Jadi gak heran lah ya, banyak keluarga juga yang biasanya langsung ngolah sebagian daging kurbannya jadi rendang. Dan yang kelima nih teman Pro 2, atau yang terakhir, biasanya dibikin sop atau tengkleng nih ya. Karena selain sate dan gulai gitu ya, sop daging ataupun tengkleng gitu ya menjadi salah satu menu favorit juga nih. Kayak kuah-kuahnya tuh hangat gitu ya, terus ada potongan-potongan tulangnya, dan juga pastinya daging gitu ya yang kayaknya enak banget ya kalau disantap sama nasi gitu ya, atau mungkin pakai lontong juga bisa ya teman Pro 2. Dan tengkleng sendiri nih terkenal sebagai salah satu olahan khas gitu ya, yang berbumbu gurih juga gitu ya, memanfaatkan tulang kambing nih dengan sedikit daging yang masih nempel-nempel ya di tulangnya ya. Dan katanya memang kalau masak daging yang nempel di tulang itu rasanya, cita rasanya bakalan lebih enak daripada daging-daging lainnya ya teman Pro 2. Nah, itu dia tadi teman Pro 2, ide nih olahan daging kurban pas Idul Adha yang menjadi favorit gitu ya. Nah, kalau kamu kira-kira nih hari ini mau masak daging kurban kamu jadi masakan yang mana teman Pro 2?

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah sang pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Smo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

tahu segalanya tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin nih. Buat para pecinta sepak bola, jangan sampai ketinggalan. Ikuti terus program spesial yang beda dan seru setiap harinya di Pro 2 MMR RI Bogor. Bukan cuma soal pertandingan, skor, atau pencetak gol, program Ngerti Bola bakal ngajak kamu ngintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Mulai dari kisah unik di balik laga, fakta-fakta menarik, sisi lain para bintang, sampai strategi dan teknologi yang bikin pertandingan makin seru. Ngerti Bola, siar setiap hari jam 1 siang, only on 106,8 Pro 2 FM RRI Bogor dan RRI Digital. RRI, Radio.

0: Nueva.
1: Produk sudah memasuki jam 1 siang, itu artinya kita akan memulai segmen Ngerti Bola di siang hari ini. Dan ini informasi seputar Piala Dunia yang sebentar lagi akan diselenggarakan, teman Produk. Dan untuk info yang pertama nih, teman Produk, aku mau kasih info ke kamu. Katanya FIFA nih resmi ngerilis daftar tim base camp atau pusat latihan ya untuk seluruh peserta Piala Dunia 2026. Nah, katanya nih sebanyak 48 tim bakalan ngejalanin persiapan di fasilitas yang telah memenuhi standar tinggi FIFA gitu ya, tersebar di Amerika Serikat, Kanada dan juga Meksiko. Nah, katanya nih base camp menjadi salah satu lokasi yang cukup penting ya untuk tim bisa berlatih dan juga melakukan pemulihan sampai dengan menjaga ritme pertandingan nih selama turnamennya berlangsung. Dan salah satu juga yang jadi sorotan gitu ya datang dari timnas Iran nih, yang katanya memindahkan base camp-nya dari Amerika Serikat ke Meksiko karena alasan keamanan dan juga kendala visa. Dan Piala Dunia 2026 sendiri bakalan berlangsung nih mulai tanggal 11 Juni nanti sampai tanggal 19 Juli mendatang. Dan untuk informasi apa lagi nih soal seputar Ngerti Bola di siang hari ini, kalau kamu penasaran infonya apa lagi gitu ya teman Pro 2, jangan kemana-mana, stay tune terus on Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Córdoba.
1: Masih di Ngerti Bola di Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Dan kita lanjutin lagi nih untuk info-info seputar Piala Dunia ya di tahun ini. Dan katanya nih bintang timnas Norwegia gitu ya, ada Erling Haaland yang katanya berhasil nih membawa motivasi besar gitu ya menuju Piala Dunia 2026. Dan katanya nih kisah sang ayah gitu ya, Alf Inge Haaland, yang katanya pernah tampil juga nih di Piala Dunia tahun 1994 gitu ya di Amerika Serikat nih, menjadi salah satu inspirasi tersendiri nih bagi striker Manchester City ini. Dan Haaland juga katanya nih mengaku ya memang bermimpi bisa membawa Norwegia tampil bersinar pastinya di panggung dunia setelah negaranya katanya udah lama banget absen dari turnamen besar nih. Dan dia juga bilang katanya ya atmosfer Piala Dunia nih sebagai pengalaman yang luar biasa yang belum pernah dirasain gitu ya bersama dengan tim nasionalnya. Nah, bersama pelatih Stel Solbakken, Norwegia nih katanya diperkuat sejumlah pemain-pemain muda yang pastinya juga berbakat dan siap katanya untuk memberikan kejutan di Piala Dunia tahun 2026 ini. Dan itu dia tadi teman Pro 2, informasi seputar Ngerti Bola di siang hari ini. Dan untuk kamu mungkin yang mau update nih ya setiap harinya soal Piala Dunia nih, kamu bisa dengerin di Pro 2 FM setiap jam 1 siang. Dan kalau gitu aku Idel, teman Pro 2, kita akan lanjutkan ke rangkaian acara-acara yang berikutnya. Sekian dulu Ngerti Bola di siang hari ini.

0: Ih, harus apa sih?
1: Harus apa sih kalau pakaian kamu ketumpahan oli? Segera bilas pakaian yang terkena tumpahan oli saat itu juga. Basahi kain lap dengan alkohol, lalu usapkan ke bagian yang terkena tumpahan oli. Sikat dengan deterjen hingga bersih, lalu bilas dengan air panas sampai oli hilang.

Tuan Pro 2, sekarang nih kamu kalau mau dengerin RRI makin gampang, makin seru, dan yang pastinya juga makin digital dong ya. Karena apa-apa sekarang serba digital gitu ya Tuan Pro 2. Nah kamu nih mau dengerin siaran favorit kamu kapan aja dan gimana aja, bisa banget Tuan Pro 2. Caranya juga gampang banget nih, cukup download aja aplikasi RRI Digital yang ada di smartphone kamu. Dan ini tersedia nih di Google Play Store dan juga App Store ya, pasti gratis Tuan Pro 2. Caranya cari nih RRI Digital, terus kamu pasang aplikasinya dan kamu bisa nemuin siaran RRI Bogor Program 2 serta kanal RRI lainnya cuma dalam satu genggaman aja. RRI Digital, satu aplikasi, sejuta informasi.

0: Manfredo ya, udah tahu belum? Ilmuwan Jepang bernama Yoshinori Ozumi memenangkan Nobel tahun 2016 karena menemukan proses penting dalam tubuh kita, yaitu autofagi. Autofagi adalah cara sel membersihkan diri saat tubuh manusia sedang lapar untuk menghancurkan bagian yang rusak, lalu membentuk komponen baru yang sehat. Proses ini membantu menjaga kesehatan sel, mencegah kerusakan, dan membuat tubuh lebih kuat. Autofagi aktif saat kita olahraga, tidur cukup, mengurangi gula, dan saat kita sedang berpuasa selama 12-24 jam.
1: Kupas sesuatu yang belum kamu tahu.
2: Yang baru di Pro 2 FM.

Tuan Pro 2, kalau ngomongin soal istilah oversharing ya, nih katanya sekarang memang kayaknya makin sering ya dibahas nih, terutama mungkin karena sekarang juga era digital ya. Jadi ini sebenarnya kondisi gitu ya, gimana ketika seseorang tuh membagikan terlalu banyak hal-hal yang berbau pribadi gitu ya di media sosial. Ini mulai dari masalah pribadi mungkin ya, hubungan sampai dengan curhat yang sebenarnya katanya ini mengarah ke ranah yang sangat personal. Nah, dikutip dari rri.co.id nih teman Pro 2 ya, fenomena ini emang makin sering kejadian gitu ya, sering terjadi karena memang media sosial nih bikin orang ngerasa lebih mudah untuk mengekspresikan diri dan juga mencari validasi ya, terutama dari lingkungan sekitarnya. Nah, padahal ya teman Pro 2, kadang tuh gak semua hal gitu ya harus kita bagiin ke internet nih, karena jejak digital itu bisa bertahan lama dan belum tentu juga nih semua orang di media sosial punya niat yang baik ke kita. Dan aku ngerasa nih sekarang memang kayaknya penting banget ya buat kita tuh bisa punya boundaries gitu ya, punya batasan antara kehidupan pribadi dan juga dunia digital. Sebenarnya ini bukan berarti gak boleh curhat atau berbagi cerita gitu ya di media sosial, boleh aja kok teman Pro 2, tapi tetap ya harus dengan sadar gitu, mana yang aman kira-kira buat di sharing gitu ya untuk dibagikan, dan mana yang kira-kira cukup disimpan buat pribadi atau diri sendiri aja, atau mungkin ke orang-orang terdekat kita. Karena sebenarnya juga ketenangan tuh ya berasal dari pas kita gitu ya gak ngerasa harus menjelaskan semuanya apa-apa lewat internet ya teman Pro 2. Jadi lebih aware lagi dan lebih hati-hati lagi ya teman Pro 2 dalam bermedia sosial.

ninggalin orang yang paling kamu sayang bukan karena marah, tapi karena cinta. Ribuan tahun lalu, Nabi Ibrahim menghadapi ujian terberat itu. Beliau memilih untuk pasrah, ikhlas, dan percaya. Dari sinilah Idul Adha lahir. Bukan sekedar perayaan, tapi pengingat bahwa keikhlasan selalu punya jalannya sendiri. Kurban itu bukan seberapa besar hewannya, tapi seberapa besar niat kita untuk berbagi. Satu potong daging bisa jadi satu senyum di meja makan orang lain. Idul Adha mengajarkan kita satu hal sederhana. Cinta yang sesungguhnya selalu siap untuk berkorban. Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Semoga pengorbanan yang kita lakukan menjadi keberkahan untuk kita semua.

takut dari Itgi, top teman Pro 2 ya. Dan katanya dia akan merasa lega dan merasa bebas, teman Pro 2 ya, pada akhirnya nih. Nah, ngomongin soal ketakutan dan juga

merasa ingin bebas gitu ya. Dan nomor 2 ya, kayaknya kalau ngebahas soal self reward pasti agak-agak nyambung ya sama lagunya It Gitaf ya. Nah, self reward sendiri nih memang sekarang jadi salah satu istilah yang kayaknya cukup sering dipakai gitu ya. Tapi memang ternyata nih self reward itu enggak harus selalu ya identik sama belanja mahal atau foya-foya nih teman Pro 2. Karena kayaknya kalau ngomongin soal self reward gitu ya, sekarang banyak yang kayak Misalkan mau beli sesuatu gitu ya, sesuatu yang mungkin yang mahal atau mungkin sesuatu yang kayak udah dipengen-pengenin banget, ini tuh self reward buat aku gitu ya. Sebenarnya nggak ada salahnya juga nih teman Pro 2, tapi memang itu balik lagi tadi ya, self reward itu nggak selalu kok harus identik dengan belanja yang mahal-mahal atau mungkin terkesan foya-foya gitu. Nah, karena nih menurut informasi dari rri.co.id, self reward yang sehat katanya justru bisa lebih fokus ke hal-hal yang memang benar-benar nih bikin diri kita ngerasa lebih baik secara mental maupun secara fisik. Nah, misalnya nih istirahat yang cukup gitu ya, atau mungkin makan makanan favorit secukupnya, olahraga atau juga mungkin nonton film kesukaan kamu gitu ya, atau memberi waktu ya untuk diri sendiri, itu juga salah satu self reward yang dikatakan lebih sehat ya teman Pro 2. Karena memang kadang nih ya setelah capek mungkin kerja gitu ya, ataupun apapun aktivitas kamu gitu ya, kita sibuk beraktivitas, tubuh dan pikiran kita juga ngerasa perlu diapresiasi gitu ya. Tapi tetap pastinya dengan cara yang lebih bijak ya teman Pro 2, dan gak bikin stres baru lagi nantinya ya teman Pro 2 ya. Mungkin ada beberapa yang kayak udah mengeluarkan uang gitu ya untuk membeli sesuatu untuk self reward, terus tiba-tiba kayak aduh kepikiran gitu ya, kayaknya harusnya kemarin gak beli deh segala macam. Nah, jangan sampai kayak gitu ya teman Pro 2 ya, karena memang aku setuju banget sih self reward itu penting gitu ya, karena sesibuk apapun kita gitu ya, kita tetap perlu bisa menghargai usaha diri kita sendiri. Tapi memang nih hidup secara balance juga harus penting, jadi jangan sampai niatnya healing ataupun membahagiakan diri sendiri malah dompet kamu yang pada akhirnya membuat kamu overthinking setelahnya.

Masih di Pro 2 FM RRI Bogor, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Teman Pro 2, sekarang ada info yang kayaknya bikin ARMY nih happy gitu ya. Nah, katanya nih Arirang menjadi salah satu album pertama artis Korea nih yang berhasil bertahan 9 minggu dalam 10 besar Billboard 200. Dan ini ngebuktiin ya BTS kembali lagi mencatatkan sejarah nih teman Pro 2 ya. Dan katanya nih album BTS yang satu ini gitu ya berhasil menempati posisi ke-10 nih Billboard 200 pada pekan ke-9 berturut-turut. Dan katanya Luminate sendiri juga mencatat nih Arirang berhasil ya meraih total 42 ribu unit album equivalent gitu ya sampai dengan pekan berakhir di tanggal 21 Mei kemarin. Dan pencapaian ini pastinya juga jadi salah satu bukti ya kalau memang popularitasnya BTS nih masih kuat banget gitu ya di pasar musik global nih. Karena memang Billboard 200 sendiri nih dikenal sebagai salah satu chart album yang paling bergengsi lah ya di dunia. Dan jujur ya emang kalau ngomongin soal fandomnya BTS nih memang luar biasa solid banget ya teman Pro 2 ya. Tiap ada rilisan baru nih pasti kayaknya langsung rame, langsung meledak gitu ya, dan hype banget jadi perbincangan di banyak negara. Kalau gitu langsung aja kali ya kita dengerin lagunya yang ada di album ini. Ini dia Swim dari BTS. Enjoy teman Pro 2.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah sang pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Tuan Bro 2, ada salah satu film yang kayaknya cukup sukses besar ya akhir-akhir ini. Dan ada film yang berjudul Michael nih, yang sekarang katanya sequelnya bakal lagi disiapin lagi nih. Nah, ini salah satu film biopik atau film biografi ya, yang memang katanya berhasil menarik perhatian banyak penonton nih, karena mengangkat perjalanan hidup sang King of Pop yang penuh cerita besar di dunia musik tentunya. Dan katanya sequelnya lagi persiapkan gitu ya. Dan ketua Motion Picture Lionsgate Adam Fogelson nih mengkonfirmasi gitu ya, katanya mengenai garis waktu film keduanya nih, katanya Fogelson mengatakan bahwa memang sebagian besar lagu terbesarnya nih dan juga yang paling populer dari katalog musiknya belum tersentuh gitu ya di film pertamanya. Jadi mungkin di sequel yang keduanya akan lebih dikeluarkan lagi ya lagu-lagu yang paling besar dan populer dari Michael Jackson. Dan katanya pengembangan sequel ini juga lagi disiapin gitu ya untuk bisa ngelanjutin cerita perjalanan hidup dan juga karirnya Michael Jackson berikutnya gitu ya. Dan kalau ngomongin soal Michael Jackson sih kayaknya pasti bakalan sulit lepas lah ya dari pengaruh besarnya di dunia hiburan ya teman Pro 2 ya. Bahkan kayaknya sampai sekarang juga lagu-lagunya masih sering banget diputar nih ya, terutama juga mungkin di lintas generasi ya, jadi masih masuk gitu generasi manapun. Kalau gitu langsung aja kali ya kita dengerin lagunya Michael Jackson, ini dia Love Never Felt So Good. Enjoy teman Pro 2.

Udah tahu belum? Idul Adha atau yang juga dikenal sebagai Hari Raya Kurban adalah salah satu hari besar dalam Islam. Idul Adha diperingati setiap tanggal 10 Zulhijjah bertepatan dengan puncak ibadah haji di Tanah Suci. Hari ini menjadi momen penting untuk mengenang keteladanan Nabi Ibrahim alaihissalam yang bersedia mengorbankan putranya Ismail sebagai bentuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun kemudian Allah menggantikan Ismail dengan seekor domba sebagai bentuk kasih sayangnya. Idul Adha berasal dari kata Id dan Adha. Id berakar pada kata Adayaudu yang artinya menengok, menjenguk atau kembali. Sedangkan kata Adha bermakna kurban. Disebut Id karena hari raya kembali berulang setiap tahun.

Nona nih berhasil jadi satu-satunya musisi Indonesia yang berhasil menembus Shazam Fast Forward 2026 nih. Nah, katanya Nona nih udah resmi gitu ya masuk ke dalam daftar 65 artis pilihan di Shazam Fast Forward 2026 yang katanya mewakili 20 genre musik di 22 negara di dunia. Dan katanya ini menjadi salah satunya juga ya wakil dari Indonesia gitu yang sukses membawa musik tanah air ke panggung global, teman Pro 2. Keren banget ya teman Pro 2 ya, memang prestasinya Nona gitu ya sangat-sangat bisa diacungi jempol gitu ya. Terakhir juga kayaknya yang lagi rame banget itu dia tampil di sebuah acara yang memang ramai gitu ya di Jepang, dan itu menjadi banyak pujian juga dari kita di netizen Indonesia. Kalau gitu langsung aja kali kita dengerin lagunya Nona, ini dia Rollerblade. Enjoy teman Pro 2.

0: Ih, harus apa sih?
1: Harus apa sih? Biar sepatu kulit kamu yang kesempitan bisa tetap kamu pakai. Gunakan pengering rambut untuk melonggarkannya dengan jarak 10 sampai dengan 20 cm selama kurang lebih 30 detik. Kulit sepatu akan melar dengan sendirinya saat bersentuhan dengan panas. Masukkan kantong plastik yang telah diisi dengan air ke dalam sepatu. Kemudian, masukkan sepatu ke dalam lemari pendingin. Biarkan hingga air menjadi es dan ukuran sepatu akan longgar dengan sendirinya.
2: Teman.

Bro2 nggak kerasa sebentar lagi kita akan memasuki jam 15 atau jam 3 sore waktu Indonesia Barat. Itu artinya, teman Bro2, aku Idel harus pamit undur diri nih, nemenin kamu di santai siang hari ini. Dan teman Bro2, sekali lagi aku ucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah gitu ya. Dan semoga kamu yang menjalankan gitu ya, diberikan kelancaran nih untuk bertemu dengan keluarga gitu ya, nanti masak-masak gitu ya. Semoga happy gitu ya ketemu bareng keluarga di hari ini. Oke deh teman Pro2, kalau gitu aku Idel mohon maaf apabila ada salah-salah kata selama siaran. Kalau gitu aku Idel pamit undur diri dan sampai jumpa teman Pro2.

Kamu baru saja mendengarkan Santai Siang di Produe FM RRI Bogor. Produe FM RRI Bogor, teman terbaik kamu.

0: Here, your partner in fun, Melati Putri.
1: FM teman terbaik kamu. Hai, selamat sore teman Bro 2. Apa kabar kamu hari ini? Aku balik lagi nemenin kamu di sore ceria di hari

kamu dan kita semua itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Anyway, sapa lagi untuk kamu di sore hari ini, apakah masih kumpul barengan sama keluarga atau masih menyaksikan proses pemotongan hewan kurban, atau udah bagi-bagi daging kurban, atau malah udah beranjak gitu ya nongkrong untuk memikirkan menu dimasak apa ya, daging sapi, daging kambing hari ini. Aku bakalan nemenin kamu di sore ceria pokoknya sampai jam 7 malam nanti, teman berdua, di hari libur kamu yang panjang ini ya. Mungkin ada yang libur ikut cuti bersama dan cuti tambahan, ada yang ngambil cuti sendiri gitu ya, sehingga liburnya maksimal banget sampai tanggal 1 Juni nanti, baru masuk lagi tanggal 2 hari Selasa. Aduh, mantap betul deh liburnya panjang ya teman berdua.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Dan dari Presiden Prabowo sudah resmi disiapkan ya untuk Idul Adha 2026 ini dengan total anggaran sekitar 100 miliar rupiah yang bersumber dari APBN. Dan seluruh sapi ini punya standar premium dengan bobot minimalnya aja 800 kg teman Produa, dan semuanya udah lolos pemeriksaan kesehatan hewan, siap dikurbankan, terus nanti dagingnya dibagi-bagikan gitu ya. Dan distribusinya juga mencakup ratusan daerah di Indonesia termasuk pesantren dan juga lembaga sosial. Tapi nominal anggaran yang besar ini juga langsung memancing beragam opini publik di media sosial teman Produa. Ada netizen yang bilang katanya jadi mah sama aja rakyat yang berkorban katanya gitu. Terus ada yang bilang baru tahun ini semua agama ikut berkorban. Ada juga yang bilang kalau gini warga Indo naik sapi barengan. Tapi banyak juga yang bersyukur alhamdulillah tahun ini bisa kurban sapi. Kalau menurut kamu gimana teman berdua?

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah sang pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

tentang para jemaah yang sedang melaksanakan ibadah haji di sana gitu, teman Pro 2 ya. Benar-benar satu momen yang bikin haru bagi kita yang melihatnya ya. Tentu harapan bagi semua umat muslim di seluruh dunia someday bisa pergi haji gitu kan, melaksanakan ibadah haji di Mekah ya. Mudah-mudahan

0: Ih, harus apa sih?
1: Harus apa sih? Supaya pakaian basah kamu cepat kering. Pisahkan pakaian berat dan pakaian ringan kamu. Masukkan handuk kering ke dalam mesin cuci secara bersamaan. Manfaatkan pengering rambut untuk mengeringkan pakaian, atau masukkan pakaian basah kamu ke dalam microwave dengan suhu 130 derajat Celcius selama kurang lebih 5 menit.

0: Sudah tahu belum? Menurut penelitian, pria lebih banyak menggunakan otak kiri ketika mendengarkan, sedangkan wanita menggunakan kedua otak kanan dan kirinya ketika dia mendengarkan. Jangan salah ya.
1: Tempat sesuatu yang belum kamu tahu.
2: Yang baru di Pro 2 FM.

Channel Selandia Baru kembali tampil pada Piala Dunia 2026 setelah absen sejak edisi 2010. Ini akan menjadi penampilan ketiga tim berjuluk All Whites itu di pesta sepak bola terbesar dunia. Meski telah tampil sebanyak 3 kali, Selandia Baru belum pernah meraih kemenangan pada putaran final Piala Dunia. Namun mereka berhasil menahan imbang 3 lawannya di fase grup pada edisi 2010.

Demam Piala Dunia hadir di ruang dengar Anda. RRI Bogor mengajak Anda menyaksikan serunya pertandingan sepak bola dunia melalui siaran yang informatif, hangat, dan penuh semangat. Dapatkan update pertandingan, ulasan menarik, fakta unik, hingga komentar seputar tim dan pemain favorit Anda. Dengarkan melalui Pro 1 RRI Bogor di FM 102 MHz, FM 104 MHz, dan AM 1242 kHz, dan Pro 2 FM di 106,8 MHz, serta aplikasi RRI Digital. Jangan lewatkan kemeriahan Piala Dunia hanya di RRI Bogor. Piala Dunia di RRI Bogor, lebih dekat, lebih seru, dan penuh ceria.

wabarakatuh. Saya Zainul Mutakin, Ketua KORMI Kota Bogor, mengucapkan selamat kepada RRI Radio Republik Indonesia yang telah dipilih menjadi salah satu media untuk melakukan siaran langsung Piala Dunia yang akan digelar pada tahun ini. Semoga sukses selalu RRI.

Tunggu dulu, dengerin nih. Buat para pecinta sepak bola, jangan sampai ketinggalan. Ikuti terus program spesial yang beda dan seru setiap harinya di Pro 2 MMR RI Bogor. Bukan cuma soal pertandingan, skor, atau pencetak gol, program Ngerti Bola bakal ngajak kamu ngintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Mulai dari kisah unik di balik laga, fakta-fakta menarik, sisi lain para bintang, sampai strategi dan teknologi yang bikin pertandingan makin seru. Ngerti Bola, siar setiap hari jam 1 siang, only on 106,8 Pro 2 FM RRI Bogor dan RRI Digital. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026. Pro 2 FM.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah Sang Pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Zulhijjah. Idul Adha atau Hari Raya Kurban identik dengan penyembelihan hewan kurban dan juga pelaksanaan ibadah haji di tanah suci ya teman Pro 2. Jadi ada yang merayakannya dengan beribadah haji, ada yang tidak melaksanakan ibadah haji itu biasanya merayakannya dengan berkurban hewan, kambing, domba, atau sapi gitu ya teman Pro 2. Nah kalau di berbagai belahan dunia yang lain, penasaran juga sih apakah punya tradisi yang berbeda atau semua seragam sama persis. Kalau di Maroko, Idul Adha dikenal dengan sebutan Eid Kabir atau Hari Raya Besar. Perayaan ini jadi momen kumpul bareng sama keluarga biasanya, itunya sama ya. Termasuk mereka yang merantau ke kota lain itu biasanya mudik atau pulang ke kampung halaman. Hampir setiap rumah di Maroko melaksanakan penyembelihan hewan kurban. Dan setelah disembelih, daging kurban biasanya digantung selama 1 hingga 2 hari sebelum disimpan di freezer untuk dimasak. Sementara kalau di Bangladesh, teman Pro 2, Idul Adha dirayakan selama 3 hari berturut-turut. Ini lebih meriah kayaknya ya. Dan Bangladesh dikenal punya aturan ketat soal pemilihan hewan kurban yang diawasi langsung sama para ahli. Jadi kualitas hewannya benar-benar diperhatikan. Sementara di Pakistan, Idul Adha ditandai dengan libur nasional selama 4 hari. Banyak toko yang tutup karena aktivitas masyarakat lebih fokus pada ibadah di masjid dan pelaksanaan penyembelihan hewan kurban. Di Jepang dan Korea Selatan, ini mungkin agak berbeda ya, karena ini bukan negara dengan mayoritas muslim. Jepang dan Korea Selatan nggak punya tradisi penyembelihan hewan kurban secara umum, tapi sebagai gantinya, umat muslim di Jepang atau di Korea Selatan biasanya memberikan sumbangan uang setelah sholat Idul Adha. Tapi kalau di Arab Saudi, Idul Adha jadi salah satu perayaan terbesar setiap tahunnya, karena kerajaan ini melakukan pemotongan hewan kurban dalam jumlah yang besar dan kemudian didistribusikan ke berbagai negara Islam yang membutuhkan. Kebayang gak sih, daging kurbannya itu gak cuma didistribusikan di dalam negeri, tapi juga sampai ke luar negeri teman Pro 2, di berbagai negara yang memang sedang kesulitan.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

baik kamu. Kita masih ngebahas soal tradisi unik Idul Adha kali ini di negara-negara di Asia teman perdua. Kalau di Malaysia nih, masyarakatnya biasanya memulai perayaan dengan sholat berjamaah dan juga penyembelihan hewan kurban. Mirip seperti di Indonesia ya. Dagingnya kemudian dibagikan kepada keluarga dan juga masyarakat yang kurang mampu. Dan perayaan di Malaysia juga identik dengan penggunaan pakaian tradisional teman perdua. Jadi mereka biasanya sih menggunakan baju Melayu dan baju kurung ya. Dan selain itu ada juga hidangan khas kayak ketupat dan lemang yang jadi sajian utama dalam perayaan Idul Adha. Sementara di Singapura, Idul Adha juga tetap dirayakan secara meriah walaupun populasi muslim lebih kecil dibanding negara tetangga gitu ya. Tetap ada penyembelihan hewan kurban di sejumlah masjid dan juga dagingnya tetap dibagikan kepada masyarakat yang membutuhkan. Dan salah satu tradisi menarik di Singapura adalah festival makanan yang biasanya menghadirkan sajian dari berbagai etnis teman perdua, dan ini memperlihatkan keberagaman budaya yang hidup berdampingan di Singapura. Sementara di Brunei Darussalam identik dengan tradisi silaturahmi itu sebagai bentuk rasa syukur. Setelah sholat id, masyarakat biasanya melakukan ziarah ke makam keluarga, terus juga penyembelihan hewan kurban di Brunei. Ini dilakukan dengan penuh perhatian sebelum dagingnya dibagikan kepada masyarakat gitu ya. Dan dalam jamuan keluarga, masyarakat Brunei juga biasanya menyajikan yang namanya ambuyat. Ini adalah makanan berbahan dasar sagu yang mirip-mirip dengan papeda. Kalau di Thailand Selatan, nah ini adalah kampung halamannya Jerayut. Ini memang mayoritasnya muslim teman berdua. Kalau di Thailand bagian selatan gitu ya, ini merayakan Idul Adha tuh rame banget di sini. Ada festival budaya segala gitu ya. Jadi masyarakatnya sambil menyembelih hewan kurban, bikin tarian tradisional, ada pertunjukan musiknya, bahkan disertai pameran seni juga teman berdua. Sementara di India, umat muslim merayakan Idul Adha dengan melaksanakan sholat berjamaah di berbagai kota, khususnya di New Delhi ya. Ada ribuan jamaah yang memadati masjid jama yang memang bersejarah untuk menunaikan sholat Idul Adha. Itulah dia, rata-rata sih sama gitu ya. Pasti diawali perayaan Idul Adha dengan sholat id, terus ada yang langsung silaturahmi barengan sama keluarga, ada yang melakukan ziarah juga, yang pasti ada prosesi penyembelihan hewan kurban dan membagikan dagingnya kepada masyarakat yang kurang mampu gitu teman perdua. Habis itu pastinya mengisi hari raya dengan kumpul barengan sama keluarga, silaturahmi, makan-makan, masak-masak masakan tradisional ataupun juga masakan khas daerah masing-masing gitu ya teman-teman berdua.

0: Ih, harus apa sih?
1: Harus apa sih supaya kamu bisa menghilangkan noda hitam bekas jerawat secara alami? Menggunakan lidah buaya. Kamu bisa memanfaatkan lidah buaya sebagai bahan alami untuk menghilangkan bekas jerawat. Karena lidah buaya mengandung aloin yang mampu memudarkan noda hitam bekas jerawat. Menempelkan irisan lemon. Lemon juga bisa kamu gunakan untuk menghilangkan bekas jerawat secara alami. Karena di dalamnya terdapat kandungan vitamin C dan antioksidan yang dipercaya mampu memudarkan noda bekas jerawat di wajah kamu dengan baik. Membuat masker madu. Tahukah kamu, madu tidak hanya mampu menghilangkan bekas jerawat saja loh, tetapi dapat juga mempercepat penyembuhan luka, mengangkat sel kulit mati, dan mengurangi potensi pembentukan jaringan parut pada luka.

batu itu gak cuma bisa buat minuman kamu dingin loh, tapi es batu juga bisa mencerahkan sekaligus meremajakan kulit kamu. Aduh aneh ya, padahal dinginnya sedingin doi, tapi masih mau manjain kamu.

Madinah yang jadi tempat bermalam setelah wukuf di Arafah di malam 10 Zulhijjah. Namanya adalah Muzdalifah. Nah, di Muzdalifah ini para jemaah melaksanakan sholat maghrib dan isya secara jamak dan qasar. Tradisi ini mengikuti sunnah dari Nabi Muhammad SAW yang juga bermalam di kawasan Muzdalifah ini, teman Pro 2, sebelum melanjutkan rangkaian ibadah haji ke Mina. Nama Muzdalifah diyakini berasal dari kata izalaf yang artinya mendekat, yang merujuk posisinya yang semakin dekat dengan Masjidil Haram ya. Selain itu ada juga yang berpendapat kalau Muzdalifah ini menyebut namanya berkaitan dengan waktu kedatangan jemaah di awal malam gitu. Nah, Muzdalifah ini punya luas lebih dari 11,68 juta meter persegi dan bisa menampung lebih dari 2 juta jemaah. Berbeda dengan kawasan lain, kalau Muzdalifah ini adalah area terbuka tanpa bangunan yang permanen sehingga tetap mempertahankan karakter religiusnya, teman Pro 2. Di kawasan ini juga punya nilai spiritual yang mendalam untuk umat Islam. Dalam Al-Quran disebutkan anjuran untuk berzikir kepada Allah di Al-Mash'ar Al-Haram yang ada di pusat kawasan Muzdalifah. Selain jadi tempat berdoa, Muzdalifah juga jadi lokasi jemaah mengumpulkan batu kerikil yang nantinya akan digunakan untuk lempar jumrah di Mina. Dan aktivitas ini jadi bagian penting dalam rangkaian ibadah haji, teman Pro 2. Dan semakin tahun jumlah jemaah semakin bertambah gitu ya. Akhirnya pemerintah Arab Saudi juga terus melakukan pengembangan fasilitas di Muzdalifah. Salah satunya ada proyek jalur Mashaer yang dibangun di area

0: please don't drive away from me.
1: Yang baru di Pro 2 FM.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri. Teman terbaik.

kamu. Teman berdua pernah dengar tradisi grebek besar? Yes, ini merupakan wujud akulturasi dari budaya Islam yang kental gitu ya. Upacara adat ini biasa digelar untuk menyambut Hari Raya Idul Adha, tepatnya ada di Kota Surakarta, teman berdua. Acara ini melambangkan rasa syukur mendalam manusia kepada Tuhan Yang Maha Esa. Selain itu, grebek besar juga diadakan di Keraton Surakarta, tujuannya untuk menjaga hubungan baik antara keraton sama masyarakat. Jadi grebek besar ini acara yang isinya di situ ada dua buah gunungan yang disiapkan sebagai simbol utama dalam upacara adat yang sakral, namanya gunungan Jaler dan juga gunungan Estri. Nah, keduanya ini mewakili unsur laki-laki dan perempuan dalam filosofi kehidupan masyarakat di Jawa ya. Tinggi gunungannya bisa mencapai 2 meter dipanggul sama abdi dalam. Dan untuk gunungan Jaler atau laki-laki isinya hasil bumi yang mentah. Sementara untuk gunungan Estri atau yang perempuan biasanya berisi makanan kering siap saji atau jajanan-jajanan. Dan makanan ini mencerminkan simbol kelembutan rezeki yang wajib disyukuri sama masyarakat teman perdua. Jadi kedua gunungan itu akan diarak mulai dari di keraton sampai ke Masjid Agung untuk didoakan dan kembali lagi ke keraton. Setelahnya masyarakat akan berebut mengambil makanan dan hasil bumi dari dua gunungan tersebut. Nah, hal ini tuh jadi simbol ternyata untuk cari berkah yang didoakan, yang diharapkan bisa memperkuat rasa syukur serta juga persatuan gitu. Dan tahun ini grebek besar Keraton Surakarta akan berlangsung selama 2 hari ini teman perdua ya. Diadakan di hari kedua untuk menghormati Boro Sentono katanya, dan abdi dalam dan juga masyarakat yang hari pertama melakukan Idul Adha barengan sama keluarga masing-masing. Jadi akan diselenggarakan 2 hari mulai dari besok teman perdua.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

salatil qa'imah ati sayyidana Muhammadan al wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajata al 'aliyata ar rafi'ah.

Jawa udah tahu belum? Idul Adha atau yang juga dikenal sebagai Hari Raya Kurban adalah salah satu hari besar dalam Islam. Idul Adha diperingati setiap tanggal 10 Zulhijjah bertepatan dengan puncak ibadah haji di Tanah Suci. Hari ini menjadi momen penting untuk mengenang keteladanan Nabi Ibrahim alaihissalam yang bersedia mengorbankan putranya Ismail sebagai bentuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun kemudian Allah menggantikan Ismail dengan seekor domba sebagai bentuk kasih sayangnya. Idul Adha berasal dari kata Id dan Adha. Id berakar pada kata ada ya'udu yang artinya menengok, menjenguk atau kembali. Sedangkan kata Adha bermakna kurban. Disebut Id karena hari raya kembali berulang setiap tahun.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah sang pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: kamu mungkin punya memori sama lagu ini.
1: Halo. Halo.

0: tahu segalanya tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin nih. Buat para pecinta sepak bola, jangan sampai ketinggalan. Ikuti terus program spesial yang beda dan seru setiap harinya di Pro 2 FM RRI Bogor. Bukan cuma soal pertandingan, skor, atau pencetak gol, program Ngerti Bola bakal ngajak kamu ngintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Mulai dari kisah unik di balik laga, fakta-fakta menarik, sisi lain para bintang, sampai strategi dan teknologi yang bikin pertandingan makin seru. Ngerti Bola, siar setiap hari jam 1 siang, only on 106,8 Pro 2 FM RRI Bogor dan RRI Digital. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
1: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Tah daging kurban ya, memang seru mengolahnya bersama-sama, bikin sate dan segala macam. Tapi untuk kamu yang para pecinta daging kambing sekalipun, itu biasanya mengolah daging kambing itu tricky gitu ya. Kita suka makannya tapi belum tentu bisa mengolahnya. Karena kayaknya daging kambing kalau di rumah tangga itu termasuk salah satu jenis daging yang paling jarang diolah sehari-hari gitu ya. Kecuali yang memang punya keahlian khusus. Biasanya kita makan daging kambing tuh pergi ke tukang soto, ke tukang sate kambing gitu ya, yang udah kayak tinggal makan aja, kok kayaknya empuk-empuk aja, enak-enak aja, gak ada bau perengusnya. Ketika masak sendiri, kenapa agak berbeda ya? Kamu suka merasa gitu gak sih teman Pro2? Ternyata yang namanya mengolah daging kambing tuh ada triknya. Jadi perlu teknik yang tepat biar masakannya empuk terus tidak meninggalkan aroma yang menyengat gitu. Dan cara mengolah yang benar ini juga membantu menjaga tekstur daging tuh jadi tetap lembut teman Pro2 saat disajikan barengan sama hidangan yang untuk disantap bareng-bareng gitu. Jadi kalau daging kambing mentah itu katanya sih sebaiknya tidak dicuci menggunakan air sebelum dimasak maupun disimpan di dalam kulkas. Jadi biarkan aja apa adanya. Ini mengikuti anjuran dari USDA karena bakteri mentah dari daging kambing justru bisa menyebar ke peralatan masak dan bahan lainnya kalau kamu cuci di sink gitu ya. Dan cara ini juga membuat daging kambing jadi terjaga kualitasnya. Dan cara lain untuk membuat daging kambing lebih empuk adalah memotong bagian daging berlawanan arah dengan serat ototnya. Kalau memotong searah serat justru membuat tekstur daging tuh jadi keras dan kerasa alot ketika dikonsumsi. Penggunaan parutan nanas juga sering dibilang efektif ya. Ini membantu bikin daging kambing jadi empuk sekaligus juga bisa mengurangi aroma amis yang cukup menyengat gitu ya. Jadi dagingnya dilumuri parutan nanas secara merata, dimarinasi sekitar 1 jam sebelum mulai dimasak kembali. Nanti kalau kamu masak sate atau bikin gulai itu bisa dicuci dulu teman Pro2. Tapi selain pakai nanas, pakai daun pepaya juga dipercaya bisa membantu mengurangi bau khas kambing dan membuat tekstur kambing semakin lembut. Nah, cara-cara ini sebenarnya dibilang susah nggak juga, tapi memang tricky. Kalau nggak biasa tetap kayak aduh agak repot ya gitu. Tapi anyways, apapun menu olahan kambing kamu hari ini, selamat berkumpul bareng sama keluarga dengan mengkonsumsi makanan atau ya berbagi makanan khas sesuai dengan tradisi di keluarga kamu ya teman Pro2.

0: Ih, harus apa sih?
1: Harus apa sih supaya sneakers kamu tetap awet? Bersihkan sepatu secara rutin, segera keringkan ketika basah, dan simpan sepatu kamu di tempat yang sejuk.

0: sesuatu yang belum kamu tahu.
1: Udah tahu belum? Penting bagi kamu untuk menambahkan perasan jeruk nipis, terutama yang doyan wisata kuliner di pinggir jalan. Kandungan antibakteri yang ada di dalam jeruk nipis dipercaya dapat membunuh bakteri kolera yang tersebar di dalam makanan. Memberikan perasan jeruk nipis di dalam nasi dapat menghambat perkembangan bakteri tersebut. Selain itu, kandungan antibakteri pada jeruk nipis juga diyakini dapat melawan bakteri E. coli yang biasa menyebabkan keracunan makanan.
0: Sesuatu yang belum kamu tahu.
2: Yang baru di Pro 2 FM.

hari kamu mau kemana? Kayaknya rugi ya, pantang gitu yang namanya libur panjang dihabiskan cuma rebahan aja. Atau justru kebalikannya, kamu malah tipe yang kayak nungguin waktu libur untuk ngecas ya. Kaum introvert biasanya lebih memilih untuk di rumah aja, atau mungkin kalaupun jalan-jalan lebih memilih sendirian, teman Pro 2. Anyways, untuk kamu yang pengen liburan keluar kota mumpung dapat libur 6 hari ya, cukup panjang ya teman Pro 2 ya, sampai baru masuk aktivitas itu hari Selasa nanti. Ada acara yang sayang banget kalau dilewatin kayaknya ya. Ada Festival Lampion nih di Candi Borobudur yang udah confirm siap jadi atraksi puncak paling dinanti. Nah, untuk kamu yang mau nonton wajib banget cari informasinya kalau menurut aku secara lengkap, karena memang Festival Lampion Candi Borobudur ini kan sebagai salah satu puncak perayaan Hari Raya Trisuci Waisak ya, yang jatuh pada hari Minggu tanggal 31 Mei 2026. Walaupun judulnya festival, tapi ini merupakan Hari Raya Keagamaan gitu ya, perayaan keagamaan. Jadi kita tetap mesti tahu aturan dan tata cara untuk nonton festival ini tuh seperti apa, supaya tidak mengganggu jalannya festival atau jalannya acara. Biasanya sih pihak panitia ada sediakan dua kategori tiket yang beda nih teman Pro 2. Jadi kamu mesti make sure beli tiket pelepas lampion. Kamu bisa dapat akses ke area dalam di ring 1 lapangan utama. Dan ada dua tiket, satu lagi tiket penonton. Ini cuman diperbolehkan lihat dan memotret dari area luar pagar pembatas yang udah ditentukan gitu. Jadi kalau kamu beli tiket penonton, itu nontonnya dari agak jauh gitu, gak bisa masuk di area utama. Kalau mau masuk ke area utama, pastikan kamu beli tiket pelepas lampion judulnya. Wajib pakai baju putih dan sopan teman Pro 2 ya, karena acara ini juga merupakan rangkaian ibadah besar hari keagamaan. Dan gunakan transportasi umum aja atau ojek lokal, karena di saat festival ini biasanya sih kemacetan di sekitar kawasan Candi Borobudur itu selalu berada di tingkat yang ekstrim ya. Jadi kalau kamu bawa kendaraan pribadi, mobil atau motor, ataupun misalnya kamu dari Bogor pergi ke Jogja gitu, di sana nyewa motor atau nyewa mobil, better sih kalau ke festival ini gak usah dibawa kendaraannya teman Pro 2. Kamu pakai ojol aja gitu ya, supaya lebih kondusif aja, gak kena macet. Dan jangan lupa bahwa pelepasan lampion di Borobudur ini adalah rangkaian penutupan ibadah Hari Raya Waisak, bukan sekedar festival hiburan. Jadi sangat dilarang untuk membuat kegaduhan, bercanda berlebihan, atau berteriak-teriak saat lampion mulai diterbangkan. Karena biasanya momen saat lampion itu diterbangkan itu momen yang apa ya, hikmat gitu ya. Mestinya hening, penuh dengan doa-doa dan harapan gitu teman Pro 2. Dan festival biasanya baru selesai itu sekitar pukul 11 malam atau bahkan bisa sampai dini hari, dengan jumlah massa yang mencapai belasan ribu orang yang datang biasanya. Jadi proses keluar dari area candi menuju tempat parkir atau jalan raya akan memakan waktu yang cukup lama dan menguras emosi kalau tidak sabar. Jadi kalau udah tahu situasi dan kondisinya, harap bersabar teman berdua, jangan gaduh, jangan gusar ya. Gimana, kamu tertarik gak liburan panjang kali ini untuk nonton Festival Lampion Waisak di Candi Borobudur?

2 kHz dan Produ FM di 106,8 MHz serta aplikasi RRI Digital. Jangan lewatkan kemeriahan Piala Dunia hanya di RRI Bogor. Piala Dunia di RRI Bogor lebih dekat, lebih seru, dan penuh ceria.

Kamu teman berdua menjelang jam 7 nih. Saatnya aku pamit berarti ya dari sore ceria edisi kali ini. Tapi Pro 2 FM Bogor masih akan terus nemenin kamu seperti biasa sampai jam 12 malam nanti teman Pro 2. Habis ini bakalan ada jaga malam barengan sama Deli Tambunan. Jadi jangan kemana-mana ya. Yang pasti aku mau ngucapin selamat Idul Adha buat kamu teman Pro 2.

Halo teman berdua, selamat malam. Deli Tambunan hadir lagi untuk nemenin kamu di jaga belum masuk jaga malam teman berdua ya. Di hari Rabu malam ini bertepatan sama hari raya Idul Adha teman berdua. Jadi saya mengucapkan selamat hari raya Idul Adha bagi yang merayakan teman berdua. Mudah-mudahan nih apa yang sudah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala di hari raya Idul Adha ini bisa kita rasakan sama-sama teman berdua ya. Amin. Nah, malam hari ini saya bakal nemenin kamu panjang banget nih kebersamaan kita nih sampai jam 11 nanti teman berdua. Di jam 8 nanti kita punya obrolan komunitas, jam 9 kita punya jaga malam spesial on Wednesday ya. Dan yang pasti ada banyak nih hal-hal yang mau kita sharing di sini teman berdua. Nah di jam 7 sampai dengan jam 8 ini saya juga punya beberapa informasi yang mau saya bagi. Dan juga saya mau puterin lagu-lagu enak untuk kamu teman berdua ya. Salah satunya nih sebentar lagi untuk membuka perjumpaan kita, saya mau kasih lagu terbaru dari Salma Salsabil yang baru saja mendapatkan pujian dari para judges di Indonesian Idol pada saat dia mengisi ya di acara itu. Dia kan alumninya tuh. Saya punya hacu untuk kamu teman berdua, bakal saya puterin sebentar lagi.

Tapi nanti sabar ya, lagu ini bakal kamu dengerin setelah saya kasih dulu nih lagu dari Hozier dengan Too Sweet, Teman Pro 2. Jadi tetap di sini, temenin saya terus sampai selesai nanti, Teman Pro 2 ya. Oke, jangan kemana-mana.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Sama bro dua, di momen Idul Adha ini ya, kita kan suka banyak dapat daging nih. Terus ya, kita langsung pengen ngolah. Tapi kamu tahu gak sih, kalau misalnya ternyata ada beberapa kesalahan yang sering kita lakukan saat memasak daging kurban. Mungkin kamu, beberapa dari kamu lah ya, ada yang sudah paham, tapi ada juga yang belum paham nih. Tapi memang gak sedikit orang sih yang merasa hasil olahan daging itu terasa alot. Belum lagi bau perengus ya, atau bumbunya kurang meresap. Nah, ternyata hal itu sering terjadi karena beberapa kesalahan umum saat mengolah daging kurban. Nah, kita bakal bahas nih, Tom Pro 2 ya. Supaya masakan daging kurban kamu lebih lezat dan empuk, ada beberapa kesalahan yang sering dilakukan saat memasak daging kurban yang bisa kamu hindari pastinya ya. Kayak misalnya nih, langsung mencuci daging sebelum disimpan. Banyak banget dari kita yang terbiasa langsung mencuci daging setelah menerima pembagian kurban. Padahal nih, mencuci daging sebelum disimpan justru bisa membuat daging lebih cepat rusak karena kadar air meningkat dan memicu pertumbuhan bakteri. Jadi sebaiknya nih, daging itu langsung dipotong sesuai kebutuhan, terus disimpan dalam wadah tertutup di freezer atau di kulkas ya. Dan kamu bisa mencucinya pada saat kamu mau masak doang. Gitu. Terus ya, memasak daging saat masih beku pun ini menjadi salah satu kesalahan yang sering kita lakukan. Kadang kan kita suka malas nungguin ya gak sih? Untuk di apa namanya, didiamkan dulu gitu. Jadi kesalahan lain yang sering dilakukan adalah langsung memasak daging yang baru keluar dari freezer. Daging beku yang dimasak tanpa proses pencairan ini bikin tingkat kematangan tidak merata dan teksturnya nantinya bisa menjadi keras, Om Pro 2. Jadi idealnya pindahkan daging dari freezer ke chiller beberapa jam sebelum kamu masak supaya mencair perlahan dan kualitas teksturnya tetap terjaga. Begitu. Nah, terus kira-kira apa lagi sih kesalahan yang sering kita lakukan supaya bisa kita sama-sama hindari? Jangan kemana-mana deh ya. Abis ini bakal saya share lagi teman Pro 2.

teman-teman Pro2 udah tahu belum? Idul Adha atau yang juga dikenal sebagai Hari Raya Kurban adalah salah satu hari besar dalam Islam. Idul Adha diperingati setiap tanggal 10 Zulhijjah bertepatan dengan puncak ibadah haji di Tanah Suci. Hari ini menjadi momen penting untuk mengenang keteladanan Nabi Ibrahim alaihissalam yang bersedia mengorbankan putranya Ismail sebagai bentuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun kemudian, Allah menggantikan Ismail dengan seekor domba sebagai bentuk kasih sayangnya. Idul Adha berasal dari kata Id dan Adha. Id berakar pada kata ada ya'udu yang artinya menengok, menjenguk atau kembali. Sedangkan kata Adha bermakna kurban. Disebut Id karena hari raya kembali berulang setiap tahun.

Blackpink with Champion nomor 2 ya, single terbaru dari Blackpink ini rupanya langsung mencuri perhatian banyak orang nih. Lagunya itu langsung masuk banyak playlist di Spotify ya kan. Pokoknya di DSP lah. Terus juga lagunya itu nangkring di chart-chart internasional. Keren banget ya. Memang kalau udah kebentuk fanbase yang kuat dan juga karakter yang kuat sih, ngerilis apapun kayaknya asal lagunya enak ya. Sukses-sukses aja tuh teman Pro 2. Bahkan saya punya informasi ya, sebelum saya lanjutin lagi ngomongin tentang kesalahan yang sering dilakuin saat masak daging kurban. Lagu untuk official song terbarunya FIFA untuk Piala Dunia 2026 ini ya, yang melibatkan seorang Lisa-nya doang nih. Buset, langsung sukses besar teman Pro 2. Dirilis beberapa jam langsung jutaan viewers tuh di YouTube-nya. Kalau belum lihat, tonton aja sendiri deh. Ya sudah kalau begitu, yuk kita bahas lagi tentang kesalahan yang sering kita lakuin nih saat masak daging kurban. Jadi pada saat kita bikin sate atau memanggang daging si daging kurban ini ya, banyak dari kita yang terlalu sering membolak-balik dagingnya karena takut gosong. Padahal nih ini bisa bikin cairan alami daging keluar sehingga teksturnya menjadi kering dan juga keras. Jadi katanya sih cukup balik daging seperlunya supaya permukaannya matang merata dan bagian dalamnya tetap juicy tahun Pro 2 ya. Terus kita juga suka memasukkan garam terlalu awal. Si garam ini memang penting ya untuk memberi rasa. Tapi kalau misalnya ditambahin terlalu awal pada daging mentah, garam itu bisa menarik cairan keluar dari daging. Akibatnya daging menjadi lebih keras saat dimasak. Jadi ada baiknya nih tambahkan garam mendekati akhir proses memasak supaya tekstur dagingnya itu tetap empuk teman-teman.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026.

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Oke lah teman Pro 2 ya, untuk acara yang jam 7 ini saya sudahi dulu sampai di sini, karena jam 8 kita bakal beralih nih, kita punya obrolan komunitas. Untuk kamu yang udah lihat e-flyer kita pasti tahu dong saya bakal ngobrol-ngobrol sama siapa, jadi tungguin aja teman Pro 2 ya, jangan kemana-mana, tetap di sini, tungguin saya balik lagi di jam 8 nanti.

Pro 2 FM RRI Bogor, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, inilah Info Pro 2 untuk malam ini bersama saya Deli Tambunan. Informasi yang pertama, teman Pro 2, Menteri Kebudayaan Fadli Zon menegaskan komitmen Kementerian Kebudayaan dalam mendukung penguatan ekosistem perfilman nasional. Salah satunya melalui dukungan terhadap penyelenggaraan Jakarta World Cinema atau JWC. Dalam pertemuan bersama penyelenggara JWC, Fadli menekankan pentingnya membuka ruang kolaborasi antara talenta muda perfilman dengan para sineas senior guna memperkuat regenerasi industri film di Indonesia. Jakarta World Cinema tahun ini dijadwalkan berlangsung pada akhir Oktober 2026 dengan menghadirkan berbagai agenda perfilman, mulai dari pemutaran film pemenang, pemberian penghargaan, hingga sesi masterclass bersama sejumlah sutradara dan juga pelaku industri film. Selain penghargaan bagi film terbaik, ajang ini juga akan memberikan apresiasi kepada aktor, aktris, serta sineas yang dinilai berkontribusi dalam perkembangan perfilman nasional. Fadli juga menyoroti pentingnya penguatan ekosistem industri film melalui dukungan terhadap penulisan skenario. Beralih ke informasi lain, teman Pro 2, kesiapan atlet Kota Bogor menuju Pekan Olahraga Provinsi Jawa Barat ke-15 2026 kian matang. Pemerintah Kota Bogor menargetkan raihan ambisius, yaitu 100 medali emas demi mengharumkan nama daerah di tingkat provinsi. Wali Kota Bogor, Dedi Arai, menegaskan kesiapan tersebut saat membuka rapat pengurus kontingen bersama Ketua Cabang Olahraga, pelatih dan juga perwakilan atlet di Gedung DPRD Kota Bogor beberapa waktu lalu. Dalam arahannya, Dedi menyampaikan tiga kunci utama kesuksesan yang harus dicapai kontingen Kota Bogor pada Porprov 2026. Menurutnya, penggunaan anggaran harus transparan dan bisa dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Dia pun mengatakan anggaran dari rakyat ini harus membuahkan kebanggaan untuk rakyat. Dia pun meminta seluruh pengurus cabang dan kontingen untuk tertib dalam pelaporan administrasi sebagai bentuk akuntabilitas. Baiklah teman Pro 2, itulah Info Pro 2 untuk malam ini. Saya Deli Tambunan, selamat malam.

0: Halo teman Pro 2, Deli Tambunan udah balik lagi untuk menemani kamu. Udah masuk jam 8 teman Pro 2. Kalau jam 8 ini kita punya obrolan komunitas. Dan untuk kamu nih yang udah lihat e-flyer kita dari tadi ya, mungkin tahu nih kalau misalnya malam hari ini saya kedatangan teman-teman dari Witten Jazz. Di sini sudah diwakili sama Mas Anang, ada Bang Ogi dan juga Kak Angel dari Witten Jazz.
1: Selamat malam.
2: Halo.
0: Ini bukan yang pertama sebenarnya ya. Saya mau ngundang Witten Jazz karena beberapa bulan lalu ngundang juga ya. Waktu itu kita ngobrolin tentang
3: bagaimana Desember sih terakhir ya.
0: Desember ya. Yeah. Tentang bagaimana Witten Jazz ini membuat event reguler setiap 2 minggu sekali.
3: 2 minggu sekali betul.
0: Itu agak janggal sih.
3: Welcome to the jungle.
0: Bukan. Nengel kau Pak. Orang kan biasanya sebulan sekali, seminggu sekali, ini dua minggu sekali gitu kan.
1: Mewah ya, mewah.
0: Nah waktu itu udah sempat juga di-spill sama Mas Anang, kalau misalnya bakal ada acara yang besarnya. Nah akhirnya udah mulai warawiri nih, posternya di mana-mana nih. Witten Jazz Meet the Legends. Pengen tahu dong, ini gimana sih konsepnya nih? Kenapa mesti Meet the Legend? Siapa yang mau jelasin? Mas Anang dulu kali.
1: Jadi gini ya, silakan Mas Anang.
3: Tapi benar sih, kalau menurut kita emang harus Mas Anang.
1: Iya. Yeah. Intinya Mas Anang.
0: Kenapa mesti Meet the Legends temanya, Mas Anang?
2: Ya, aku sih yes ya.
0: Oh ini Hermansyah.
2: Ya. Oke. Waktu itu terakhir kita ngobrol waktu itu kita memang masih belum apa? Kita belum spill eventnya apa ya?
0: Betul.
2: Karena waktu itu kan kita objektifnya memang mau akan mengadakan.
0: Pokoknya ada yang besarnya.
2: Betul.
0: Gitu kan?
2: Lebih ke jazz festival.
0: Ya.
2: Waktu itu. Tapi karena ada satu dan lain hal, akhirnya kita mengubah konsep menjadi sebuah pertunjukan. Jadi bukan festival, tapi memang special show aja, pertunjukan spesial. Dan secara konsep acara itu juga berubah.
0: Okay.
2: Jadi yang festif menjadi intimate show.
0: Okay.
2: Dan tercetuslah ide bikin namanya Witten Jazz Meet the Legends.
0: Meet the Legends.
2: Betul.
0: Dan akhirnya akan ada 3 legends yang diundang.
2: Betul.
0: Untuk perform gitu ya.
2: Iya, 3 legend itu. Jadi pertama, kenapa bikin itu? Pertama memang sesuai dengan misi kita Witten Jazz, visi misinya kita kan pertama edukasi ya. Yang keduanya kita menggairahkan lagi ataupun menumbuhkan lagi komunitas jazz di Bogor.
0: Okay.
2: Terus selanjutnya itu kita ngasih apresiasi. Apresiasi. Jadi untuk yang makanya lebih porsinya yang Meet the Legend ini adalah lebih apresiasi lebih tepatnya. Jadi kita mendatangkan mereka-mereka yang telah membentuk warna musik jazz selama ini dan secara apa ya, secara karya memang sudah diakui dan memang abadi aja. Nah itu kenapa kita bikin Witten Jazz Meet the Legend.
0: Oke, bocorannya bakal ada siapa aja nanti Mas Anang?
2: Kayaknya udah nggak bocoran lagi ya.
0: Udah asik gak?
2: Udah
0: bahasa penyiar. Udah. Bocorannya
1: bocor
0: gak? Eksklusif nih di Pro 2
3: bahasanya Intel.
0: Akan ada Ermi Kulit.
2: Betul.
0: Mus Mujiono.
2: Yep.
0: Dan juga
2: Deddy Dukun.
0: Deddy Dukun.
2: Betul.
0: Pemilihan 3 legends ini karena hal apa Mas Anang awalnya? Kan kalau bisa bicara tentang legend banyak ya dari musik jazz.
2: Iya. Saat awal kita mengkonsep itu, itu kita langsung diadakan pada ini tricky banget karena status legends ini itu pertama variabelnya banyak, ya kan? Ya yang pasti memang udah karya udah pasti, bagaimana karya dikenal dan sebagaimana impactnya, terus udah berapa lama, itu yang menjadi parameter saat itu. Ya, nah, ketika mengerucut ke Mus Mujiono, Deddy Dukun sama Tante Ermi, waktu itu Mas Triyono sebenarnya waktu itu ya, Mas Triyono dan yang sebenarnya mestinya juga ikut di sini tapi karena nggak bisa, akhirnya saat ini sebagai kickstarter adalah 3 nama tersebut. Nah, Bang Ogi waktu itu sempat ya ini dulu, itu mungkin Bang Ogi bisa nambahin.
0: Coba Bang, gimana Bang?
3: Ini dulunya gimana ya maksudnya? Jadi kalau begini. Kenapa ketiga orang ini tadi selain memang kalau menurut hazanah gitu ya bahasanya.
0: Hazanah, asik.
3: Asik. Hazanah musik pop. Di era mereka masuk ke industri musik Indonesia, mereka memang berhasil membawa musik jazz itu ke area pop.
0: Oke, okay. Yang lebih dikenal oleh masyarakat.
3: Yang lebih dikenal oleh masyarakat jadi musik yang populer. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, memang eksistensi mereka itu cukup tinggi ya di panggung-panggung festival. Yeah. Mm. Seperti Omos, Antermi, mereka bahkan ya apa terakhir Jazz kalau nggak salah Jazz Gunung mereka
0: masih ya
3: juga masih manggung dan itu tadi
1: aktif ya
3: aktif ya, ya, di usia ya, ya, mereka ya. Yang udah kepala tujuh ya
0: kepala tujuh
1: seriusan
0: kepala tujuh.
1: Semua nih
3: enggak. Kepala tujuh ya wow. Ya mungkin Om Deddy paling muda ya ya udah menjelang kepala tujuh juga tapi di usia mereka kemarin baru ulang tahun kan ya Santa Ermi itu baru ulang ya, tahun
2: minggu lalu
3: barengan sama Omus 72 tahun wow. Usianya dan suaranya masih nggak berubah ya secara performa gitu. Kita juga melihat dari sisi performa mereka yeah. Masih kuat,
0: masih gitu. Prima ya.
3: Prima bahasanya yang lebih tepat gitu. Salah satu tadi yang pertama yang ya keduanya tadi ya itu ya kalau yang ketiganya begini. Jadi penggemar mereka tuh rata-rata usianya kan bisa dibilang ya di atas senja, usia ya. 40 ya.
1: Senja.
3: Yang memang mereka ya Gen X ya yang pada saat mereka populer pada saat itu kita memang semua masih mengandalkan mendengarkan musik melalui radio
0: ya.
3: Hampir bisa dibilang mendominasi ya.
0: Ya
3: terutama karya-karya yang istilahnya dulu sebenarnya diplesetkan oleh salah seorang jurnalis musik itu disebutnya pop kreatif padahal ya. Mereka basicnya tetap jazz gitu ya itulah ya itulah salah satu dua dan tiganya gitu.
0: Iya iya iya. Kalau menurut Kak Angel nih yang masih aktif juga di permusikan jazz. Melihat nih nama ini gimana Kak? Apa yang ada saya di pikirannya? Lah. Kenapa takut?
1: Takut pas lihat oh pulang.
0: Kenapa pulang pundungnya?
1: Oh pundung enggak terhura.
0: Terhura.
1: Ya pantas sih mereka gitu loh. Maksudnya yeah. Banyak ya pasti ya di luar itu yang yeah. Kira-kira yang seumuran tante dan om-om ini.
0: Iya
1: yeah,
0: iya.
1: Yeah. Cuman ya sampai sekarang aku juga masih bawain lagu-lagu mereka gitu loh.
0: Okay.
1: Di era zaman sekarang yeah, gitu yeah, loh. Yeah. Jadi worth it lah kalau misalkan ini. Mungkin nanti setelah ini kita kurasikan kembali gitu kan.
0: Ada lagi ya.
1: Wah, kan enggak berhenti sampai di sini bukan begitu Kakak-kakak.
0: Yeah. Berarti akan ada seri-seri berikutnya ya.
3: Akan ada tiap akan tahun.
0: Wih, mantap sekali.
1: Iya dong.
3: Pokoknya kita ini suka, aku suka, aku suka. Kita berusaha mati-matian di sini untuk menyelenggarakan ini di sebuah kegiatan rutin tiap tahun.
1: Tidak mudah, tapi ya untuk kota Bogor kan sebenarnya betul. Kan. Gitu. Jadi kita nggak usah jauh-jauh lagi Kak Deli.
0: Betul.
1: Ke Jakarta. Oh sekarang Bogor punya festival jazz ya gitu loh.
0: Ke Bromo kadang-kadang kita ngejar-ngejar ya.
1: Jauh kan?
0: Iya.
1: Dingin. Ke atas lagi.
0: Nah kalau misalnya bicara tentang ini kan nggak lepas dari perkembangan acara Buiten Jazz yang diselenggarakan sebulan dua kali itu. Sekarang pengen tahu Mas. Memang antusiasnya tuh bertambah ya setiap edisinya ya si Buiten Jazz yang dua minggu sekali itu.
2: Kalau secara ini apa pertambahan audiensnya ya, yeah. Memang selalu ada wajah-wajah baru.
0: Wow.
2: Ada yang memang wajah-wajah lama. Ini sering kesini. Yeah, itu yeah. Itu at least 4-5 table itu orang-orang lama pasti datang.
0: Okay.
2: Dan selebihnya itu benar-benar wajah baru.
0: Wajah baru ya.
2: Dan range usianya pun enggak yang tadinya mungkin agak berumur yang senior ya. Mm. Tapi sekarang lihat masih muda-muda ya, kayaknya masih first jobber ataupun masih mbak-mbak atau mas-mas yang pulang dari kantor kayak gitu.
0: Iya, iya, iya.
2: Jadi memang ininya itu apa? Secara rollingnya itu tuh benar-benar kayak bikin bola salju aja.
0: Oke.
2: Okay. Jadi kita lempar wacana dua minggu sekali itu memang efeknya ada.
0: Mantep banget ya. Karena jujur aja nih, salah satu temanku bang, dia mah penyuka musik-musik bukan jazz lah intinya. Terus tiba-tiba dia ngabarin.
3: Dia ada di sana. Gitu.
0: Bukan.
3: Oh bukan.
0: Del, nongkrong yuk gitu kan. Yeah. Nongkrong di mana? Buiten Jazz.
1: Mantap.
0: Ini berat. Ini hal yang gak mungkin nih. Ini orang nih. Kayak apa ya? Jadi kayak ada semacam prestisnya gitu loh. Kalau bisa datang ke acara kalian tuh kayaknya keren nih, gue nontonnya jazz gitu kan.
3: Kayak seolah-olah terangkat status sosialnya gitu.
0: Semua lucu banget sih pasnya kamar ini tuh. Gila lu menonton ke acara itu. Emang lu denger musik jazz gitu? Penasaran aja, Brat. Rame terus soalnya nih katanya. Nah, karena animo itulah akhirnya dibuatlah si Meet the Legends ini nanti ya.
2: Betul,
0: ya. Iya. Iya. Nah, nanti kita bakal bahas tentang Pro 2 ya. Tempatnya di mana, terus gimana supaya bisa nontonnya, ya kan? Iya. Nanti kita bakal bahas termasuk tanggal berapanya. Nah, walaupun sebetulnya kata Mas Anang harusnya bukan bocoran lagi, udah bocor di mana-mana. Tapi kasih petawa deh dengerin Pro 2 FM tapi enggak lihat-lihat flyer kan, kita enggak tahu. Iya, betul. Nanti bakal kita bahas jangan kemana-mana sama Pro 2, tetap di sini ya.
4: Sumpah kita gendong banget gak sih?

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026.

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Balik lagi nih Ngobrol 2, ngobrol sama teman-teman Buiten Jazz ya, tentang bagaimana mereka mau bikin Buiten Jazz Meet the Legends, yang waktu itu pernah juga diomongin nih pada saat kita ngundang di bulan Desember, ngomongin tentang event regulernya, terus kan bakal ada nih event besarnya. Nah akhirnya nih akan diselenggarakan. Tanggal berapa Mas Anang eventnya?
1: Untuk Buiten Jazz Meet the Legends ini tanggal 20 Juni
0: 2006. Oke. Di mana Mas Anang?
1: Tempatnya di Puri Begawan.
0: Beh. Mewah ya. Mewah ya. Sekali ya.
1: Ya, sejarah ya, memang menyesuaikan konsep ya. Konsepnya kita memang spesial show, intimate, dan kita mentreat apa ya? Mentreat
0: audiensnya
1: plus legendsnya ini juga dengan cara yang terkurasi dan naik kelas dikit lah.
0: Oke. Makanya dipilihlah tempat yang menurut teman-teman itu representatif lah ya gitu.
1: Betul.
2: Strategis.
1: Betul.
3: Strategis. Keluar langsung.
1: Strategis dan representatif.
0: Betul. Tapi ini nggak sih ada pemilihan tanggal khusus gitu sesuai dengan hari baik misalnya gitu. Kenapa mesti 20 Juni? Itu kan jatuhnya hari Sabtu ya.
2: Hari Sabtu ya.
0: Kenapa masalah?
2: Kalau pemilihan tanggal, sorry ya, ini bukan Mas Anang yang jawab ya. Kalau pemilihan tanggal, sebenarnya tadi kita pengen mundur, tetapi teman di tim yang memang mensupport bilang udah diteruskan jadi tanggal 20, nggak perlu dimundurin, karena tadi kan kita ngelihat wah mau libur sekolah, anak-anak mau masuk sekolah di bulan Juli gitu. Tapi setelah diobrolin lagi, khusus untuk Buiten Jazz Meet the Legends ini sepertinya nggak ada pengaruh gitu. Karena penonton mereka ya rata-rata di usia-usia yang sudah terlalu memikirkan anaknya buat masuk sekolah atau apa gitu.
0: Okay.
2: Dan ya kebanyakan memang kita lihat juga dari yang beli tiket, itu beli tiketnya tuh langsung yang sebaris gitu, karena kayaknya teman-teman sekolah, teman-teman reunian.
0: Oh iya, jadi bareng-bareng mereka ya. Juga. Berarti kalau secara konsep nanti penontonnya tuh kayak gimana sih? Seat. Atau pakai round table misalnya?
1: Enggak, seat aja, kayak teater.
0: Kayak teater. Oke. Seru banget ya berarti ya. Maksudnya dalam arti tuh kebayang gitu, orang-orang tuh tertib gitu. Kayaknya kan emang kalau nonton beginian mah mesti harus tenang
3: adem, ya. Betul.
0: Ya,
3: adem.
0: Ya, harus adem ya.
1: Ya, itu dia, kita memang mau menyuguhkan konsep yang berbeda.
0: Ya,
1: jadi apa ya? Pertamanya berbeda dan kita pengen bikin sesuatu yang mungkin belum pernah diadakan.
0: Iya. Nah, penasaran nih, mereka ini kan legends ya. Tok nyanyi doang, perform gitu, atau misalnya ada sesi-sesi sharing kah misalnya? Ada apa, meet and greet? Sekarang kan suka ada kayak gitu-gitu ya, tuh kalau misalnya
2: ya. Kalau di K-pop ya.
3: K-pop.
1: Kalau secara konsepnya, itu konsep lebih ke treatment ya. Okay. Karena ini special show, jadi kita memang nggak menampilkan para legenda ini bagaimana tampil sebagaimana biasanya nyanyi sekarang nyanyi ya. Tapi memang kita secara kurasi, secara apa ya? Pertama secara setlist. Terus treatment visualnya,
0: okay.
1: Terus efeknya, lighting dan sebagainya, itu treatment kreatif itu tuh benar-benar kita pikirkan banget.
0: Oke.
1: Okay. Jadi misalkan kenapa lagu ini dibawain, terus nanti treatmentnya bagaimana? Nah, di antara ketiga legend ini, kita memang menerapkan konsep yang berbeda.
0: Oke. Okay.
1: Memang itu panggung yang sama ya, satu panggung yang sama. Yeah. Tapi secara konsepnya mereka kita konsepkan secara ininya berbeda-beda. Dibocorin nggak?
2: Ya, sedikit aja. Yaudah. Pokoknya tampilan visualnya akan berbeda setiap artis.
1: Betul. Gitu.
0: Oke.
1: Okay. Jadi seolah-olah ketika datang ke tempat itu, ketika datang ke pertama kali yang akan tampil, misalkan Tante Ermi, ketika audiens masuk ke konser hall itu. Itu kayak seolah-olah melihat datang ke sebuah klub itu aja lah, let's say.
0: Okay.
1: Yang simple, yang hangat, yang dekat dan yang intimate, ala-ala ya nggak bisa diomongin. nah nanti begitu setlistnya Tante Ermi selesai, nanti yang selanjutnya Om Deddy
3: berubah juga tuh.
4: Itu beda lagi ya.
1: Berubah konsep. Secara visual, secara treatment, secara dan macam-macam, secara itunya berubah. Pun nanti dari Deddy Dukun ke Om Sujiono itu totally different.
3: Beda juga.
1: Jadi seolah-olah kita beli satu dapat tiga.
3: Ini yang mengidekan konsep ini siapa awalnya? Oh ya, kan bisa, kan bisa aja ditampilin aja nih ya, orang mereka legend semua. Mas Anang coba. Kenapa kepikiran dibikin beda kayak gitu?
1: Gini Mas Deli, jadi Kang pertama memang kita balik ke konsep awal ya, kita special show.
3: Iya.
1: Kalau tajuknya spesial, tapi kalau sama-sama gitu-gitu aja
3: enggak ada yang spesial,
1: apa,
3: spesial
1: juga. Apa okay. bedanya dengan show-show yang lain gitu yeah, kan. Yeah, yeah. Orang bisa lihat konsernya Tante Erni, Mas Sujiono di manapun bisa gitu yeah, kan.
3: Yeah.
1: Tapi apa yang enggak didapat di sana, kita bikin di sini. Secara konsepnya begitu.
3: Oke. Okay.
1: Dan sudah saatnya Bogor itu punya event yang seperti itu.
3: Yeah, yeah,
1: maksudnya yeah. terkurasi dan secara apa ya, apapun, secara konsep, secara eksekusi, secara visual, dan mereka itu menyuguhkan apa ya, kemagisan karya itu memang yeah. disuguhkan benar-benar didukung dengan treatment itu, visualnya, lighting, semuanya itu memang secara artistik itu benar-benar dipikirin.
3: Jadi nggak pengen experience-nya itu tanggung ya.
1: Betul.
3: Semuanya itu mesti dapat nih.
1: Betul.
3: Sehingga orang yang datang ke situ worth it ya.
1: Betul. Jadi benar-benar beda banget.
2: Di saat pulang meninggalkan kesan.
4: Asik. Yeah. Jadi buah yeah. omongan gitu. Yeah. Aduh, jadi enak
3: omongan.
4: Ya. Gitu.
2: Buah omongan.
3: Kalau buah omongan udah sering kali di mana-mana.
2: Oh iya.
3: Tapi buah yang busuk kadang-kadang.
4: Anu kak.
3: Nah ini mungkin teman-teman Pro 2 ada juga nih yang pengen tahu gimana untuk bisa nontonnya sih.
4: Iya itu.
3: Ada kali yang mesti diklik atau bisa lihat di mana informasinya?
1: Oh ya, untuk semua informasi saat ini terpusat di ini Instagram Beten Jazz.
3: Okay.
1: Beten Jazz at Beten Jazz. Nah di situ ada link yang bisa diklik di bio. Tapi kalau pendengar Pro 2 mau langsung itu bisa ke platform goers.co/bitenjazz.
3: Oh, sama Goers juga ya?
1: Baik, sama Goers ya.
3: Oke.
2: Ya selain sama Goers, kalau misalkan merasa sulit menggunakan aplikasi, di situ juga ada nomor WhatsApp yang bisa dihubungi.
3: Oh, ada nomor adminnya.
2: Ada nomor adminnya.
4: Ya siapa tahu yang ya. Oma-oma mau nonton, aduh nggak ngerti ini, ya udah langsung.
1: Bukan siapa tahu lagi Mbak Angel, tapi udah banyak yang.
3: Udah banyak.
1: Ini gimana?
3: Ini gimana sih gitu?
1: Iya, okay. jadi di luar ekspektasi ya. Maksudnya itu yang bukan nggak antisipasi. Memang kita memikirkan itu, tapi tidak nyangka bakal secepat ini responnya.
3: Oke.
1: Okay. Ini mau beli gak bisa. Gimana? Udah ribet beli gimana? Ada yang marah-marah, ada yang baik-baik. Ya.
3: Iya gitu. iya. Berapa sih tiketnya?
1: Tiket itu start from 250.000
3: okay.
1: itu di kelas bronze.
3: Uh-huh.
1: Terus yang lebih dekat dengan panggung sedikit di kelas silver itu Rp500.000.
3: Uh-huh.
1: Dan yang ke depan dikit agak dikit itu di gold itu Rp750.000 dan yang paling depan platinum itu di 1,250.
3: Oh, masih terjangkau ya.
1: Itu di luar pajak ya.
3: Terjangkau. Ya. Kukira gue kira yang paling murah 1,7.
2: Oh.
4: VVIP.
2: Bisa itu di belakang layar.
4: Gimana?
3: Belakang layar bareng sama stage manager penontonnya. Iya iya iya. Berarti kalau misalnya mau teman Pro 2 bisa langsung aja tuh ke Instagramnya Buiten Jazz. Nah, yeah. di situ ada tuh linknya. Silakan mau pesan tiket lewat mana gitu ya.
2: Ya pokoknya iya. repotkan saja yang jadi adminnya.
3: Repotkan yang jadi admin.
2: Dia pasti akan merespon itu.
4: Cepat lagi.
2: Cepat
4: tanggap.
2: Ya. Karena dia sambil online main game kan.
3: Ada. Ini berarti gak ada opener gitu-gitu ya. Langsung legend-legend saja tampil ya.
1: Gak ada. Gak jadi langsung ya. Begitu masuk ke, jadi nanti sedikit bocoran, jadi nanti nanti kita akan open gitu jam sekitar jam 5 sore atau okay. setengah 6 sore. Nah itu nanti akan audiens akan masuk ke pre-function. Nah di situ ada lounge, di situ bisa interaksi, bisa sambil nanti ada welcoming band di situ juga.
0: Oh ada. Di situ justru ya, ya sebelum nanti, mereka masuk ke dalam venue-nya.
1: Experience itu ada booth activation, ada booth sponsor, ada macam-macam di situ.
0: Oke. Okay.
1: Sebelum masuk ke concert hall-nya. Nah, concert hall dibuka sekitar 30 sampai 45 menit sebelum show dimulai.
0: Jam berapa sih acaranya?
1: Kita akan open gate concert hall itu setengah 8.
0: Setengah 8 sampai 30 ya.
1: Iya.
0: Gitu, nomor 2. Ya sudah kalau gitu. Nanti kita lanjut lagi, kita mau minta kamu juga nih, siapa tahu ada yang mau tanya. Ada yang memberikan respon terkait obrolan kita hari ini, langsung aja WhatsApp di 0811-111-5222 atau misalnya kamu dengerin kita siaran lewat aplikasi RRI Digital, bisa langsung komen di kolom live chatnya.

0: Balik lagi dengan teman-teman Buten Jazz nih, temenan berdua, dan ada beberapa WhatsApp yang nanti bakal kita bacain dari kamu ya. Tapi saya pilih-pilih dulu nih, kira-kira mana yang kira yang bisa kita bacakan teman berdua ya. Tapi sebelum saya bacain WhatsApp dari kamu, pengen tanya dulu nih, konsep yang ditawarkan tadi kan lumayan apa ya? Kalau kita ngebayanginnya tuh lumayan menjelimet dalam tanda kutip positif lah ya.
1: Wah, betul.
0: Ini bakalan menjelimet nih. Sehingga penasaran gitu ya, seberapa megahnya nanti produksian di Buten Jazz Meet the Legends?
1: Oke, kalau untuk produksian di venue seperti Puri Begawan belum pernah ada stage semegah itu ya.
0: Oke, berarti ngambil yang bagian lebarnya nih bang?
1: Ya.
0: Gelo, serius?
1: Oh bukan, kalau yang arah ke pintu memanjang ya. Cuma secara apa namanya, estetika penonton, okay. Itu kita mikirin banget.
0: Oke.
1: Okay. Jadi nanti selain ada videotron yang LED yang berada di belakang panggung, juga kiri kanan ada.
0: Oke. Okay.
1: Biar mereka juga bisa menyaksikan lebih detail gitu.
0: Oh.
1: Sisi yang mereka pengen lihat.
0: Oke. Okay.
1: Dan seperti biasa kita juga tetap bekerja sama dengan teman-teman di Bogor karena intinya kan kita ingin menghidupkan ekosistemnya, ekosistemnya. Jadi kita memang memilih vendor dari teman-teman yang biasa bekerja sama dengan kita.
0: Oke. Okay.
1: Tetapi mereka sudah biasa untuk menangani yang show-show besar gitu.
0: Oke.
1: Okay. Ya, melibatkan juga mungkin beberapa dari Jakarta itu lebih ke sponsor sih ya, Mas ya.
0: Iya, ke sponsor. Gitu loh. Gitu teman-teman dua ya. Kita mulai bacain WhatsApp nih.
1: Boleh?
0: Ada Andra di Bogor Barat. Gue ngerasa konsep Meet the Legends ini gokil sih, karena jarang banget ada event jazz yang benar-benar mempertemukan musisi senior sama penikmat muda dalam satu ruang. Iya juga ya.
1: Iya.
0: Biasanya kan apa sih, ada band-band jazz mudanya juga. Kalau ini benar-benar yang legend nih, tapi nggak menutup kemungkinan yang muda juga jadi penonton gitu ya.
2: Betul.
0: Oke, lanjut lagi nih, kata Andra, biasanya kan jazz itu identik sama kalangan tertentu, tapi ini jadi lebih terbuka dan inklusif. Gimana sih Buten Jazz ngebangun jembatan antara musisi legend dengan generasi muda di event ini katanya?
2: Oke. Ini tuh kayak ini, bagi kami, kita punya roadmap yang panjang ya, punya goal, punya visi dan misi yang panjang gitu. Jadi kita tidak, istilahnya startnya kita nggak start berdiri atau nggak start sprint.
0: Yeah.
2: Yang kita mau tiba-tiba sekonyong-konyong kita langsung bikin event gitu nggak? Tapi kita udah mulai dulu, kita bikin roadmap ini kita mulai dari acara-acara yang kecil itu,
0: yang reguler itu ya.
2: Betul. Jadi sebelum kita menggulirkan Meet the Legends ini adalah kita terlebih dulu menghidupkan komunitas, membuat jembatan antara musisi senior dengan dengan musisi jazz senior dengan yang muda-muda. Nah, tadinya kan ini terbukti jelas banget ini gap ini ketika kita pertama menggulirkan Beat and Jazz Around the City di Hotel 101 waktu itu. Itu memang begitulah jazz adanya waktu itu. Yang datang adalah mereka-mereka yang dandanannya yang memang jazz, pakai jazz rapi, yang yang terlihat dari ininya pengusaha, orang-orang yang memang secara ini ya, secara status sosial itu tinggi. Dan itu memang wow. Ya memang, oh ini yang harus kita memang itu ya. Memang selama ini seperti itu. Akan tetapi kita selama ini juga menangkap sinyal bahwa yang muda-muda ini sebenarnya juga banyak potensi yang bagus. Cuma masalahnya tidak ada tempat,
0: ada ruangnya.
2: Tidak ada ruangnya, mungkin tidak terakomodasi secara terkonsep ya. Mungkin terkonsep itu begini. Fundament musik itu kan visual ya, audio ya, audio dan terutama visual ya, kita melihat ya. Itu yang selama ini tuh mungkin yang jarang terkonsep ya. Makanya kita memang terkonsepnya itu secara audio kita harus bagus, proper dan sebagainya. Makanya kita turunannya apa, cari venue yang memang harus sound system bagus, treatmentnya juga bagus. Nah, dengan begitu kita mempersatukan generasi itu gampang, Kang Deli. Jadi akhirnya terus ke edisi berikutnya Itu yang datang itu udah mulai beragam tuh. Mm-hmm. Secara usia bukan lagi orang-orang yang tua, tapi yang lebih muda. Kedepannya lagi ternyata masih ada yang kuliah lain sebagainya. Nah, itulah dari berapa kali kita mengadakan event itu, akhirnya kita menarik kesimpulan bahwa sebenarnya komunitas jazz di Bogor itu dan penikmat cintanya itu banyak banget.
0: Ya.
2: Akan tapi selama ini belum ada wadah yang apa ya, yang secara kontinu mewadahi mengkonsep seperti itu.
0: Iya iya iya.
2: Ya. Nah makanya begitu kesini kalau dilihat, lihat kita lihat tuh yang datang tiba-tiba orang dari golf main situ, terus tiba-tiba ini pulang kuliah ada juga, ya. Ada di sini, ada mbak-mbak, ada mas kantor datang juga. Artinya memang sudah mulai cair nih.
0: Okay.
2: Jadi nggak cuma didominasi sama jazz itu yang kalangan yang apa ya, bukan ngomong atas. Yang bukan tua ya, atas.
1: Tapi senior.
0: Mapan.
1: Yeah.
0: Mapan.
1: Tapi mulai kan mulai nih datang nih yang nongkrongnya pakai kaos, pakai celana pendek.
3: Gitu. Jangan lupa waktu itu ada anak juga dari Jepang tiba-tiba.
2: Oh iya betul.
3: Main trompet.
2: Oh iya. Betul. Baru ingat.
0: Udah nyampe ke mereka tuh ya.
2: Betul. Nah itu
3: unik itu anak.
2: Itu unik dan surprise banget. Karena waktu itu ingat banget waktu itu tuh acara udah hampir selesai.
0: Iya. Yeah.
2: Mau jam session. Mm-mm. Tiba-tiba ada security datang. Mas, ada orang Jepang mau ikut main.
3: Bingung
2: orang Jepang. Om Iwan.
0: Iya.
2: Yeah. Mas, ini ada orang Jepang mau jam session. Orang Jepang. Saya enggak ada janji, Mas.
1: Kirain diundang ya, kirain yeah. Siapa yang undang. Iya,
3: benar-benar gitu. Baru landing langsung ke situ.
0: Langsung dia.
2: Jadi saya nanya, siapa yang undang siapa ini? Enggak ada. Udah datang kan unjuk-unjuk datang. Pengurangannya ya orang Jepang. Akhirnya dengan dan kita masih shock orang Jepang. Maksudnya ngapain kamu kesini ngapain?
0: Iya. Yeah.
2: Saya pengen jam session. Oh oke. Dari mana kamu tahu ada di sini? Dia buka HP-nya dan nunjukkan poster yang edisi berapa waktu? 12 atau 11 gitu. I this is your event gitu kan. Dan dia lihat poster kita. How do you know that? Yeah, I'm searching and I found your event gitu. Terus okay. Terus kamu main apa? Saya bawa trompet.
1: Aku main trompet.
2: Saya main trompet ternyata.
0: Main trompet.
2: Saya tanya dari jam berapa? Saya baru sampai sini. Oke. Okay. Terus dia cerita, saya jam 6 sore tadi baru landing dari Tokyo pagi sampai di bandara Jakarta.
0: Sore.
2: Sore jam 6. Jam 6 saya naik bis ke Bogor
3: langsung.
2: Dan dari Bogor 9:30 saya naik taksi ke sini tadi, dan ya ini saya langsung dari Tokyo, Jakarta, Bogor dan langsung ke sini. Kaget gitu.
0: Udah nyampe
3: 16 tahun itu anaknya.
0: Iya. Iya. Dia mencari ya. Dia mencari event jazz
2: dan
0: seperti
2: dia
0: ini.
2: Itu.
0: Dan yang ketemunya Britain Jazz.
2: Dan saat itu kebetulan yang datang tuh Om Giri.
1: Ya, yang lagi di panggung ya.
2: Iya, lagi panggung Om Giri help. Terus udah gitu ada si Abil.
1: Ya, Mas Tri.
3: Abil juga dari Jogja.
2: Dari Jogja.
0: Iya.
2: Ya, maksudnya saat itu memang lagi kebetulan yang lagi main tuh top tier lah.
0: Iya.
2: Nah, dan ketemulah dengan itu trompet tuh.
0: Dia ngomong kemana-mana nanti tuh ya.
1: Oh iya,
0: bakal pasti ngomong kemana-mana tuh dia nanti.
2: Oke. Okay. Dan itu memang niat nekat banget. Lihat itu karena pengen.
0: Oke. Lanjut nih ada Rizky di Cilengsi. Sebagai penikmat musik aku senang banget ada event jazz di Bogor yang punya konsep kuat kayak Buten Jazz ini. Waduh. Buten Jazz itu kalau misalnya aku datang selalu beda. Dia suka datang berarti ya.
1: Oh iya. Halo Rizky. Halo.
0: Dan Meet the Legends ini kayak jadi langkah serius buat ngangkat kualitas event musik lokal. Apa sih yang ngebedain Buten Jazz Meet the Legends dengan event jazz lainnya di Bogor?
3: Wah. Ini. Ada ya? Yang lainnya? Oh, ada. ada.

0: Ya.
1: Kena hujan. Jadi memang di satu dasawarsa itu belum pernah ada lagi. Dan kita yang starting dengan konsep yang seperti tadi diceritakan sama Mas Anang. Dan kenapa tadi balik lagi tiga orang ini yang muncul, kita pengen memberitahukan juga bahwasanya musik jazz itu yang ada yang ringan, ada yang berat.
0: Yeah. Gitu.
1: Nah, kan begitu ya ceritanya ya. Karena kalau tiba-tiba dihadapkan langsung dengan misalkan grup apa yang mereka belum
2: progressive tahu, jazz gitu ya.
1: Jazz gitu kan
2: pusing pasti.
1: Yang nonton juga ini yang mana lagunya ya. Yeah. Kita berusaha untuk mensosialisasikan itu. Mungkin lama-kelamaan juga ya ke depannya bisa jadi kita mengundang satu band gitu lagi yang legend ya, mungkin ya kayak ya ada
3: Krakatau. Berbeda lah gitu kan, yang berbeda.
1: Karimata gitu, kita bisa mengundang mereka gitu. Yeah, tapi kita pengen beritahu dulu nih. Ini loh, kalian bisa nikmatin. Dan dan kebetulan memang di tahun ini salah satu lagunya Omus Mujiono itu dibawain sama Koldiak kan.
0: Iya.
1: Apa arti kehidupan?
0: Betul.
1: Nah, mungkin kita juga mengejar sana, jadi di umurannya Gen Z juga tahu gitu. Oh. Iya. Yang lagu itu gitu.
2: Iya. Berarti sejalan dengan yang Alia bilang nih, Alia di Comas bilang sih, aku berharap Buten Jazz ini bisa jadi momentum buat kenalin jazz ke lebih banyak anak muda.
1: Amin.
2: Soalnya banyak nih yang masih nganggap jazz itu berat, padahal kalau dikemas menarik pasti bisa dinikmatin semua kalangan.
3: Betul.
2: Terus ada juga Dinda, menurut aku event-event Buten Jazz bukan cuma soal musik tapi juga edukasi. Oke.
3: Okay. Yes.
2: Itulah pokoknya ya, lumayan lah. Tadi ada beberapa yang ngasih pertanyaan, ya, ada beberapa kan, yang mirip-mirip juga pertanyaannya ya.
3: Karena gini, mungkin untuk sebagian orang, apalagi ya Gen Z ya gitu, kata-kata jazz itu jadi momok gitu, Kak Deli gitu kan. Maksudnya, semengerikan itukah gitu kan. Padahal sebenarnya gak juga gitu loh. Makanya teman-teman yang di luar sana mungkin bisa mampir lah ke acara kita gitu kan. Nonton Meet the Legends juga dikemas seperti apa, terus yang rutinnya itu 2 minggu sekali itu seperti apa gitu. Tidak semenakutkan itu gitu loh.
2: Betul.
3: Masih bisa dinikmatin, sangat-sangat bisa dinikmati.
1: Mungkin ada yang ditakuti gitu.
3: Kok Bapak ngelirik saya?
1: Jadi horor.
3: Jadi horor.
2: Klinik. Berarti kalau misalnya menuju ke Buten Jazz Meet the Legends yang 2 minggu sekalinya pre dulu ya?
1: Oh enggak.
3: Jalan tetap.
2: Masih jalan.
3: Jalan.
1: Besok tanggal 4.
3: Besok
2: mau Buten Stage. Oh, tanggal 4 tetap ada juga.
3: Ada dong.
2: Gila emang kalian. Tak kira tuh bakal fokus dulu nih ke tanggal 20 tetap ada ya.
1: Karena kan tujuan kita kan mengenalkan musik jazz keren, di keren, kota keren. Tempat kita tinggal.
2: Oke. Okay.
1: Gitu. Biar ada pride-nya lah untuk kota Bogor sendiri.
3: Gitu. Siapa tahu yang dengerin Pro 2 nih. Yuk. Datang main gitu loh. Kita masih open banget gitu. Maksudnya, kalau aku mau main dong, yes, silakan. Siapapun boleh.
1: Silakan hubungi gitu. Kak Angel.
2: Seru ya.
3: Kok gue?
2: Jadi silakan datang tahun Pro 2 ya. Baiklah kalau begitu. Waktu kita sudah mau habis, apa yang mau disampaikan terakhir nih kira-kira Mas Anang?
3: Dukung produk-produk Bogor.
4: Yang mau disampaikan adalah ini saatnya kita mempunyai sebuah event festival ataupun jazz event. Itu yang bisa bilang kita bisa dengan berkumpul dengan berbagai lintas generasi. Ini kita punya platformnya Buten Jazz Around the City tiap 2 minggu sekali. Yuk kita kumpul, kita guyup, kita bangun bareng ekosistem Bogor. Dan untuk yang event terdekat yang itu Meet the Legends, ini salah satu pertunjukan yang memang kita konsep dengan bagus, berkelas dan bisa dibilang premium. Itu, jadi yuk kita belajar bareng. Artinya menonton itu kalau bagi saya menonton itu belajar juga.
2: Ada unsur edukasinya.
4: Betul.
2: Ya. Silakan. Gitu. Jadi
4: yuk datang.
2: Betul. Nah, untuk informasi yang tanggal 20 Juninya itu nanti bisa langsung kunjungin aja tuh Instagramnya Buten Jazz, di situ ada linknya ya.
4: Betul.
2: Ya, untuk segala informasinya ada teman Pro 2 ya.
1: Betul. Wow.
2: Baiklah kalau gitu, sukses buat Buten Jazz.
1: Terima kasih.
3: Terima kasih.
2: Khususnya buat yang Meet the Legends ya, karena ini salah satu event besar yang kalian bikin. Mudah-mudahan sukses sehingga nanti tahun depan bikin lagi, tahun depan bikin lagi sampai tahun 2090.
3: Amin.
1: Ya kan kita seperti biasa ingin meninggalkan legacy terhadap kota kita.
2: Betul.
3: Tujuannya itu ya.
1: Tujuan utama.

0: Oke lah kalau gitu, terima kasih banyak Mas Anang, Bang Ogi dan juga Kak ya. Angel.
1: Terima kasih.
0: Jangan kapok, kita undang-undang lagi kesini nanti ya.
2: Tidak.
0: Sudah kalau kita Tompro 2. Untuk obrolan komunitasnya sampai di sini dulu, tapi jangan kemana-mana. Nanti saya bakal balik lagi di jam 9 di Jaga Malam bersama Satria Panji. Jadi jangan pindahkan saluran kamu.

0: malam. Jangan galau malam-malam. Pro 2 FM RRI Bogor, teman terbaik kamu.
1: Yes, teman Pro 2 udah masuk di Jaga Malam ya. Untuk edisi hari Rabu ini, seperti biasa kita bakal nemenin kamu sampai dengan jam 11 nanti. Ada pembahasan yang mau kita share sama-sama ke kamu juga nih, teman Pro 2 ya. Menemani liburan panjang kamu, teman Pro 2, selain ada beberapa hal yang mau kita bahas, saya juga udah siapin lagu-lagu enak nih untuk nemenin kamu menikmati lagi bakar sate misalnya, atau sekedar nongkrong-nongkrong sama keluarga, atau mungkin kamu sedang dalam perjalanan sekedar menikmati malam Bogor yang pada malam hari ini, teman Pro 2 ya. Pokoknya mudah-mudahan kehadiran saya bisa bikin kamu lebih enjoy nih menikmati liburan kamu, teman Pro 2. Kira-kira ada pembahasan apa sih di malam hari ini? Oh, nanti dulu ya. Yang jelas nih di jam 9 ini saya mau puterin lagunya Silon Seven dengan sederhana, teman Pro 2, sebentar lagi ke ruang dengar kamu.

Lagu yang pernah hits di tahun 2017 ini bakal kamu dengerin kira-kira nih 4 menit lagi deh ya, teman-teman berdua ya. Setelah saya kasih dulu lagu yang lagi happening dari Keisha Lefronka dengan Pelarian. Jadi tetap di sini, temenin saya terus sampai jam 11 nanti.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026.

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Teman berdua, karena ini momen Idul Adha, saya pengen bahas deh tentang Idul Adha antara pengorbanan empati dan gaya hidup anak muda. Buset. Jadi yang perlu kamu tahu teman berdua ya, yang namanya Idul Adha ini kan bukan sekedar ritual, tapi menjadi nilai kehidupan nih. Lebaran Haji atau Idul Adha sering dipahami sebatas penyembelihan hewan kurban. Padahal nih, maknanya itu bisa jauh lebih dalam ya, tentang ketaatan, keikhlasan, dan juga pengorbanan yang dicontohkan oleh Nabi Ibrahim dan juga Nabi Ismail teman berdua ya. Nah untuk anak muda nih, kita bisa memaknai Idul Adha ini sebagai berani memilih jalan yang benar walaupun sulit ya. Kita juga berani mengorbankan ego, gengsi, atau kenyamanan demi tujuan yang lebih besar, serta konsisten nih untuk menjalani nilai-nilai hidup kita, bukan sekedar ikutan tren teman pro 2 begitu. Nah gimana kalau menurut kamu ya? Tapi yang jelaskan yang namanya kurban dan juga empati sosial di era individualisme ini kayaknya menjadi suatu yang penting banget nih. Di era sekarang anak muda sering nih hidup di dunia digital yang cenderung individualitas. Idul Adha ini hadir sebagai pengingat tentang kepedulian sosial dan juga berbagi. Jadi distribusi daging kurban itu ngajarin kita nih pentingnya solidaritas sosial, mengurangi kesenjangan, karena kan semuanya merata tuh dapat ya. Terus membantu yang membutuhkan tanpa pamrih. Dan ini kayaknya relevan banget nih sama generasi muda yang sering aktif di kampanye sosial, volunteer, atau gerakan komunitas gitu.

teman Produa, udah tahu belum? Tidak semua hewan bisa dijadikan hewan kurban loh. Hewan kurban harus memenuhi sejumlah syarat penting agar kurbannya sah. Pertama, hewan kurban harus berasal dari jenis ternak, yaitu unta, sapi, kambing atau domba. Bukan ayam ya, apalagi kucing kesayangan. Kedua, usianya harus cukup. Minimal 1 tahun untuk kambing dan 2 tahun untuk sapi. Tapi domba boleh dikurbankan kalau usianya sudah 6 bulan dan tampak sehat serta gemuk. Ketiga, hewannya harus bebas dari cacat. Tidak boleh buta, pincang, sakit parah, atau sangat kurus sampai-sampai tidak ada dagingnya. Dan yang terakhir, hewan kurban harus dimiliki secara sah oleh orang yang berkurban, bukan hasil curian atau milik orang lain tanpa izin.

Bahas lagi nih teman produan tentang Idul Adha dan juga anak muda ya. Kalau misalnya zaman dulu nih, pengorbanan itu identik dengan hal besar. Sekarang itu bisa lebih relate teman produan ya. Ngorbanin waktu scrolling buat produktif misalnya. Ngorbanin toxic relationship. Mengorbankan zona nyaman demi berkembang ya. Jadi secara makna, kurban adalah upaya mendekatkan diri kepada Tuhan dan memperbaiki diri teman produan. Jadi kalau mau kita sangkut pautin nih, Idul Adha ini bisa jadi momen refleksi personal, bukan cuman perayaan tahunan tempro 2, begitu ya. Dan saya sih berharap hal ini nih bisa berdampak positif sama kamu nih, gitu. Nanti bakal kita bahas lagi deh, saya masih punya beberapa poin lainnya tempro 2, jangan kemana-mana ya.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026.

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Bahas lagi nih tentang Idul Adha dan juga anak muda teman Pro 2 ya. Idul Adha ini juga kan ada erat erat kaitannya juga dengan peningkatan kualitas diri ya, kayak misalnya melatih keikhlasan teman Pro 2 ya, mengurangi sifat egois, belajar sabar dan juga bersyukur. Di mana ini tuh kayaknya nyambung banget nih dengan tren self improvement di kalangan anak muda sekarang. Bedanya nih, kalau misalnya Idul Adha itu memberikan nilai spiritual, bukan cuman motivasi kosong. Begitu teman Pro 2 ya. Nah, kalau menurut kamu nih, kalau Idul Adha itu dimaknai sebagai momen pengorbanan, kira-kira kamu sebagai anak muda itu apa sih hal yang paling sulit untuk dikorbankan saat ini? Bisa langsung share jawabannya di 0811 111 5222.

Masih di Jaga Malam bersama saya Deli Tambunan, teman bro 2. Waduh, gimana nih, udah pada beres nyate belum? Atau masih bakar-bakar sate, teman bro 2? Mudah-mudahan bakar satenya jadi lebih nikmat ya, karena saya temenin dengan lagu-lagu enak, teman bro 2. Tapi tenang, masih banyak lagu-lagu enak yang mau saya bagi. Terus nanti juga saya bakal bacain WhatsApp dari kamu ya, terkait dengan apa yang kita obrolin malam hari ini, teman bro 2. Tapi sebentar, kita bakal ngadem dulu nih. Saya bakal puterin lagunya Eva Celia yang ngajakin Bilal Indrajaya dengan Rangga Cinta untuk kamu.

Lagu ini bakal kamu dengerin kira-kira 4 menit lagi setelah saya kasih dulu lagu dari Barsena Bestandi dengan Ruang Baru. Jangan kemana-mana ya. Temenin saya terus nih, tanggung tinggal sejam lagi soalnya.

0: Oscar.
1: Ih, harus apa sih?
2: Harus apa sih supaya kita bisa bijak pakai media sosial? Pilih apa yang mau kamu konsumsi. Gak semua yang muncul di beranda itu bermanfaat. Jadi saring terlebih dahulu ya sebelum percaya atau ikut-ikutan. Jaga privasi diri. Gak semua hal harus dibagikan ke publik, apalagi yang bersifat pribadi. Gunakan untuk hal positif. Media sosial bisa jadi tempat belajar, berjejaring, bahkan berbisnis loh, tergantung cara kamu memakainya. Jangan bandingkan hidupmu dengan orang lain, karena yang kamu lihat di medsos itu cuma cuplikan terbaik, bukan keseluruhan hidup mereka.

Coba kita mulai bacain WhatsApp dari kamu nih. Tadi kan saya nanya sama kamu ya, terkait dengan topik kita hari ini. Kalau Idul Adha dimaknai sebagai momen pengorbanan, menurut kamu nih sebagai anak muda, apa hal yang paling sulit untuk dikorbankan saat ini? Ada Raffi di Cibinong yang jawab katanya, kalau gue sih ego ya Del, kadang susah banget ngalah walaupun tahu salah. Nah Idul Adha ini jadi pengingat buat belajar lebih rendah hati. Tuh kan, jadi bisa nih anak muda memaknai tentang Idul Adha ya sesuai dengan realitanya di kehidupan kamu sekarang, teman Pro 2. Seru banget. Nanti bakal saya bacain lagi deh, teman Pro 2 ya. Untuk kamu yang mau ikutan jawab juga boleh, silahkan. Pertanyaannya, kalau Idul Adha ini dimaknai sebagai momen pengorbanan, menurut kamu sebagai anak muda, apa hal yang paling sulit untuk dikorbankan saat ini? Langsung WhatsApp di 0811 111 5222.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: 8 November 2000 Bogor, teman terbaik kamu.
1: Kamu
0: kembali lagi nih di setengah jam terakhir nih dalam rangkaian jaga malam di bersama Dilan Tamrin dan Satria Panji nih. Wah, gila. Malam ini enak banget buat tidur. Tolong
1: deh. Ketiduran di atas meja gitu amat. Sampai gak bisa dibangunin.
0: Gak tadi agak susah bangun belakangan.
1: Sempat mau nelfon itu
0: damkar.
1: Bukan. Ambulans caleg, tapi yang caleg kagak jadi, masih punya ambulans tuh beberapa. Serius, gue suka lihat.
0: Kenapa nggak dijual buat balikin
1: mobil? Lo dia justru tetap itu kan untuk menunjukkan bahwa dia tetap untuk boleh, ini boleh, dia. Boleh.
0: Tapi itu kalau di depan yang ada mukanya serius sama muka sidik
1: itu bukan ambulans, itu bukan. Itu perusakan berjalan.
0: Kira caleg.
1: Tadi itu saya ngobrolin tentang Idul Adha dan juga anak-anak muda.
0: Ya, apa yang berat untuk dikorbankan deh.
1: Betul. Ya.
0: Ego katanya tadi itu terakhirnya.
1: Ada ego,
0: betul. Ada ego. Saya tuh mimpi-mimpi gitu, rep-rep gitu, ngedeger apa. Apa sih nih ego-ego, apa sih masalah korban apa. Ya tiba-tiba saya kebangun, astagfirullahaladzim. Udah setengah jam mau beres di siaran.
1: Gila.
0: Dibayar cuma seperempat
1: minggu. Udah jadi kubangan tuh ilornya tuh.
0: Itu... Kalau di Bantang Hilder ya, udah bukan bikin pulau, Mang. Udah bikin atlas.
1: Gila tuh Hilder tuh. Hilder udah kayak apaan tahu, buset deh. Kita baca si Dinda nih.
0: Dinda
1: di Tanah Sareal. Dinda bilang yang paling susah itu waktu. Kita sering buang waktu buat hal gak penting, padahal bisa dipakai buat hal yang lebih bermanfaat.
0: Tak pernah kau tahu tentang waktu.
1: Benar, Dinda.
0: Tahu-tahu.
1: Kadang-kadang tuh kita suka membuang-buang waktu untuk hal-hal yang gak penting.
0: Contoh paling gampang nih ya, kalau masalah sholat aja kadang suka diem-dieman aja gitu ya. Udah ngambil wudhu aja kadang gak langsung sholat gitu, masih cuek-cuek diem gitu. Kalau saya kadang suka kayak begitu, makanya mesti digebah-gebah. Jadi bisikan-bisikan untuk rasa geraknya itu masih berat, apalagi untuk mengerjakan sesuatu yang positif nih.
1: Betul.
0: Bangun tidur katanya kan, coba kalau ini Bang De ya, ada riset yang ngebuat kita langsung sadar ketika bangun tidur itu dan kita langsung bikin kita segar, beresin tempat tidur, Bang.
1: Betul.
0: Itu tuh ternyata
1: karena kita menggerakkan tubuh kita.
0: Menggerakkan tubuh kita seperti olahraga, jadi mulai membiasakan. Jadi bangun dulu, cuman bolehlah kasih jeda 1-2 menit, habis itu berdiri, ya kan? Atau minum air putih dulu apa segala macam, lalu rapikan tempat tidur. Dari situ kita langsung bisa terbiasa dan seperti kita menjalani aktivitas sehari-hari, hilang ngantuk.
1: Dan secara psikis tuh kita jadi merasa bahwa tempat tidur itu sudah memberikan batasan sama kita.
0: Ya, dia sudah bukan tempat.
1: Ya.
0: Gitu. Atau enggak itu cara kita berterima kasih terhadap tempat yang kita tiduri, Bang Di?
1: Saya sering sih kayak gitu. Biasa sih. Makasih ya.
0: Ya. Udah saya tadi kan kamu saya acak-acak, sekarang saya rapiin lagi. Udah saya pergi. Kan gitu kan saya.
1: Yang kerja. Paling ngeri itu suka jawab.
0: Bentar dulu dong.
1: Bukan. Besok kemana
0: gitu. Gitu ya. Ya kalau saya bilang besok balik lagi. Cuma kayak saya takut gini. Tidurin lagi atuh
1: gitu. Si kasur teh
0: ya.
1: Ngomong gitu ya.
0: Terus kalau gitu ya kan, ini kan menggoda banget ya, ya. Hasrat kita nih untuk rebahan.
1: Tunggu dulu, kalau si kasurnya itu suaranya cowok, lu mau ngapain?
0: Biasanya saya kebuat pakai sapu nyere.

0: Biarin aja dulu deh pada nyala. Cuma bentar ini.
1: Kak, nanti aku masih bisa ngerasain listrik kayak sekarang nggak?
0: Siapa tuh?
1: Kalau semuanya dipakai terus, nanti aku ke bagian apa?
2: Energi bukan cuma untuk hari ini, tapi untuk masa depan mereka.
0: Wah, iya juga ya. Harus mulai hemat nih.
2: Gunakan secukupnya. Pikirkan masa depan, hemat energi demi mereka nanti.

0: Coldplay and Beyonce dengan Hymn for the Weekend itu diminta sama brother kita. Ada Ires. Si Ires tadi nanya request dia mau dengerin lagu Coldplay atau yang mana yang itu. Udah diputerin Res ya. Udah lama enggak bertemu sama Ires, mudah-mudahan bisa bertemu dalam waktu dekat ya. Ngapain sih lu?
1: Ini kok mixnya pada rusak sih nih. Pada coplok nih karetnya nih.
2: Nanti saya servis ya. Di maintenance ya, tolong. Ini nih udah
0: yang LED
2: mix saya.
0: Saya mau bagus karetnya.
2: Nggak usah karetnya nih, takut bocor sama.
0: Ada lagi nggak WhatsAppnya bang? Oh ada. Ada Salsa di Bogor Selatan. Salsa bilang, gue ngerasa yang susah itu konsistensi jadi lebih baik. Semangat pas momen doang, abis itu balik lagi. Ini yang lagi gue coba korbankan katanya.
2: Ya.
0: Salsa harus bisa menjadi orang yang lebih baik.
2: Ya. Manfaat sekali bang Dey semangatnya.
0: Coba nih 5 menit terakhir gue pengen lu yang ngomong tuh apa aja deh 5 menit terakhir nih.
2: Sama tahu. Salsa.
0: Ya terserah mau sama Salsa, mau sama si Eko, mau sama si Raffi.
2: Jadi terkadang nih bang Dey, saya juga mengalami hal seperti itu ya. Seperti apa yang disebut sama Salsa. Oke, betul. Eh tadi sebelum Salsa siapa?
0: Ada Dinda.
2: Dinda bilang sama apa?
0: Raffi.
2: Kalau Dinda tuh,
0: Dinda itu waktu yang paling
2: waktu
0: susah.
2: Waktu yang paling susah. Terus kalau Eko itu ego.
0: Gak ada Eko, Raffi.
2: Raffi, ya kan. Oh, kalau si Eko mah lagi itu, lagi ngurusin tumandang. Iya, satu ego ya kan, yang jadi masalah nih. Terus waktu, ya kan. Terus abis gitu semangat nih yang gampang banget pudar, ya kan. Artinya dari semua itu tekadnya belum bulat nih bang Dey.
0: Iya. Yeah.
2: Ya kan. Biasanya itu orang untuk memulai sesuatu itu sudah langsung berdiri di garis finish. Ya kan? Bayangan di kepalanya itu sudah, oh oke, okay. Gua akan begini nih.
0: Apaan? Oh oke, okay.
2: Oh oke, okay nih, gua akan begini nih kalau misalkan gua menjalankan ini dan berhasil, ya kan? Okay. Ternyata tapi ketika mulai menjalankannya, satu, waktu, manage waktunya itu sulit. Ya kan? Nah ego juga bukan cuma masalah yang tadi doang nih, katanya ada urusan sama maaf-maafan ya, masalah si Raffi itu kan ya. Tapi kan kalau ego juga untuk ngilangin rasa malesnya ini nih, bahaya juga nih bang Dey. Ya kan kadang tuh kita, duh elah bentar dulu dah, karena kerjaan ini nih masih belum bisa dimulai misalkan gitu ya. Ngomong di yang terakhir nih, siapa namanya yang terakhir?
0: Salsa.
2: Salsa ya kan, kerjaan ini juga belum gua mulai kok. Ya udah ntar dulu aja deh. Toh belum tahu juga hasil akhirnya kayak gimana. Nah yang kayak begitu-gitu kalau misalkan udah muncul-muncul tuh nggak bakal kejadian tuh. Jadi kalau kata saya mah terabas bro. Udah siap ya kan? Udah punya konsepnya, udah punya keinginannya, udah punya niatnya, ya kan? Siapkan juga berarti waktunya nih bang Dey. Ya udah, lu harus ngebagi dari waktu lu yang hanya 24 jam, tidak bisa bergeser ke sana ke sini, dipotong dengan waktu tidur, dipotong dengan waktu istirahat, dipotong dengan waktu entah itu kerja atau enggak misalkan sekolah atau enggak apa, ya kan? Lu mesti meluangkan waktu buat yang lagi mau lu tuju ini. Artinya tetap harus ada yang dikorbankan, artinya egonya juga harus bermain di situ.
0: Oke. Okay.
2: Gaspol. Gaspol, jangan pernah merasa langsung kendor kalau misalkan belum kejedot. Ini gue udah gagal usaha berkali-kali aja masih terus usaha. Namanya juga pengusaha. Kasarnya kayak begitu. Sama kayak waktu PDKT pacaran bang Dey. Ya kan? Dicuekin juga kadang WhatsAppnya masih terus di chat. Ya kan? Gak diangkat teleponnya masih terus nyoba telepon. Ya terlepas itu akan jadi atau tidak ya sudah. Tapi kan banyak juga yang berhasil. Karena usahanya gigih. Jadinya apa bang Dey?
0: Apa?
2: Gaspol. Pilih kami, Satria dan Deli. Moto kami, gaspol.
0: Belum beres?
2: Hah?
0: Belum 5 menit.
2: Itu aja.
0: Ih, apaan? Lanjut.
2: Biar bayarnya enak ya. Mesti ngomongnya banyak. Jangan gitu. Gak apa-apa. Ya, apa lagi mau dibahas? Tapi di rumah istri saya juga kayak gitu. Ini kan jadi kepergiannya bapak saya itu, dia tuh meninggalkan, dia tuh banyak koleksi masalah di respect kalau kata orang-orang pelari Bang Dey, hmm, baju-baju lari, bajunya tuh baju-baju brand-brand mahal.
0: Oke.
2: Okay. Ya kan? Ada yang Under Armour lah, ada yang 360, ada yang Nike, apaan segala macam. Meskipun di sablon si event itu gitu kan, tahun 2000 berapa gitu kan. Tapi kan bajunya itu kan ada yang apa sih, yang bolong-bolong itu, yang gampang kering, ya kan? Yang kalau keringat tentu nggak masuk angin, apaan segala macam tuh. Udah, terus istri saya bilang gini, ini kayaknya jual ya, live di TikTok, bagus kali ya. Kayaknya ini oke juga ya, dilihat lah harga-harga baju-baju dengan brand tersebut, harganya oke-oke nih. Bayangin, dari sekian banyak baju, kalau misalkan laku, kamu dapat uang berapa? Sudah terbayang sama dia. Okay. Artinya dia sudah sampai di garis finish tuh. Ya kan? Tapi sampai hari ini tidak dijual-jual sama dia. Dan tidak melakukan-melakukan untuk si live di apa namanya, di platform e-commerce-nya itu. Ya kadang kayak begitu. Jadi saya cuma ngegebah, ya karena katanya dia sibuk ngurus anak lah, beginilah, begitulah, masih banyak kerjaan yang lain. Ya artinya dia masih belum bisa juga nampol si egonya dia. Tuh, jadi saya juga mengalami hal yang sama nih, sama Salsa nih, ya kan. Tapi kebetulan di partner saya. Ya akhirnya saya cuma bisa, ayo dong dimulai kapan, ayo dong dimulai kapan. Karena semua perangkatnya saya sudah punya Bang Dey. Kameranya, mic-nya, segala macam udah ada tuh. Studio ada, tinggal langsung gaspol aja, cuman belum ngegas.
0: Oke.
2: Okay. Kayaknya bensinnya kurang.
0: Oke. Okay.
2: Itu aja, masih diguyur dikit.
0: Bensinnya apa sih?
2: Tergantung core-nya dia apa nih yang mau dia kejar. Kalau misalkan dia dia kan titik akhirnya finishnya adalah uang ya. Hmm. Berarti dia masih punya uang.
0: Masih punya uang?
2: Masih.
0: Untuk apanya?
2: Masih punya uang.
0: Oh, masih punya uang.
2: Masih punya uang.
0: Kok berarti mesti bikin nggak punya uang dulu?
2: Iya, cuman kan nggak mungkin dong, amit-amit banget kan kalau sampai nggak punya uang dulu. Makanya dia akhirnya ngerasa ya udah ntar dulu aja, karena ini kan gue punya uangnya juga nggak ada dari sini juga, gue masih ada uang. Karena dia masih kerja, masih digaji, ya kayak gitu-gitu. Ya belum merasa hal itu menjadi hal yang penting. Gitu, makanya sebenarnya

0: Dulunya juga culun. Dulunya juga nge-live pada pakai barang-barang seadanya. YouTuber-YouTuber zaman dulu. Sama aja kok gitu. Coba lihat misalkan ada ulasan-ulasan tentang laptop ke, handphone atau enggak apa gadget-gadget kayak barang-barang vape misalkan yang kayak begitu ya. Ya dulu-dulunya juga mereka culun-culun. Terus sama mereka dijalanin, tambahin lagi ini, tambahin lagi itu, akhirnya sekarang jadi keren-keren mereka semua. Malahan udah ada yang kalau mau beli handphone, coba lu bukanya ini. Kalau lu mau nyari info terbaru tentang produk vape, lu coba bukanya ini. Kalau lu mau beli laptop, lu coba bukanya si ini gitu. Dia tuh kupas tuntas semuanya di situ gitu. Awalnya mereka culun-culun juga.
1: Oke.
0: Okay. Dan langsung keren. Termasuk yang punya mainan-mainan ya. Yang punya mainan-mainan juga ya dulu cuman mereka ngebongkarin mainan-mainan yang dia punya doang, apaan segala macam, sampai akhirnya sekarang dikirim-kirimin mainan tuh. Disuruh mengulas mainan produk-produk dari si brand-brand ternama.
1: Oke. Jadi dimulai dulu aja maksudnya.
0: Dimulai dulu aja gaspol.
1: Baiklah kalau begitu, teman Pro 2 mudah-mudahan bisa menginspirasi kamu ya. Di topik kita hari ini berkaitan sama Idul Adha dan juga anak muda. Makasih banyak untuk kamu sudah mendengarkan, untuk kamu sudah kirimin WhatsApp, kita ketemu lagi di Rabu depan.
0: Iya, betul. Tapi jangan kemana-mana, karena abis ini masih ada jazz musik, satu jam cuman lagu.
1: Saya Dili Tambunan.
0: Saya Satria Panji, undur diri.
1: Dadah.
0: Bye.
2: Sumpah kita gendong banget gak sih? Pakai ditanya.

Harus apa sih supaya baju putih kamu yang kuning terlihat seperti baru lagi? Rendam baju putih kamu dengan perasan air lemon dan air hangat selama beberapa jam. Campurkan 1/4 hingga 1/8 sendok teh cairan pewarna biru saat kamu mencuci baju kamu. Dan keringkan baju kamu di terik matahari karena matahari berfungsi menghancurkan partikel kimia yang ada di baju putih kamu. Tertarik untuk mencoba?

0: Udah tahu belum? Indonesia merupakan salah satu dari negara dengan penduduk paling pendek di dunia, yang rata-rata tingginya hanya 1,58 meter. Kamu termasuk?
1: Sesuatu yang belum kamu tahu.
2: Yang baru di Pro 2 FM.

membuatnya bahagia adalah ketika bisa menyelesaikan tugas lebih cepat dari biasanya. Namun, di kesempatan lain, kebahagiaan itu bisa didapat saat mendapatkan tantangan baru yang menjadikan prestasi lebih baik. Bahagia memang bukan hanya milik orang tertentu. Kebahagiaan ada di mana-mana karena milik semua orang. Lalu, bagaimana kebahagiaan itu bisa ditemukan? Sebenarnya, bahagia itu sederhana karena terletak pada sikap kita dengan mensyukuri segala sesuatu yang kita miliki dan berjuang dengan sepenuh hati untuk tujuan positif. Jangan mencari kesempurnaan, tapi sempurnakanlah yang telah

Demikian tadi saudara pendengar serangkaian acara kami sepanjang pagi hingga malam hari ini, Rabu 27 Mei 2026. Siaran kami dapat Anda ikuti

Selamat pagi saudara pendengar di seluruh Nusantara, bahkan di mana saja Anda berada. Inilah program Dua Radio Republik Indonesia Bogor, kembali di udara melalui FM 106,8 MHz untuk membawakan acara siaran sepanjang hari ini, Kamis 28 Mei 2026. Saudara pendengar, selamat mengikuti siaran kami, selamat mendengarkan, dan sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Bogor.
1: Teman terbaik kamu.
0: Pro 2 FM.
2: Ada Rinda Marlita nih.
3: Assalamualaikum. Hai, selamat pagi teman Produa. Kita berjumpa lagi. Kali ini ada Rinda Marlita yang ngebangunin kamu di rangkaian Spada. Selamat pagi teman Produa. Selama 1 jam ke depan kamu bakal ditemenin oleh rangkaian lagu-lagu kesayangan kamu. Walaupun mungkin di antara kamu ada yang baru mau tertidur, ada yang lagi tidur nyenyak-nyenyaknya, tapi siapa tahu nih suara aku masuk otak kamu sampai kamu bangun. Hey, walaupun ini libur karena kemarin sudah makan perdagingan gitu kan ya, jangan lupa berolahraga dulu di pagi hari ini teman Produa. Yuk olahraga di pagi hari. Untuk informasinya nanti kita akan mulai dari jam 6 sampai dengan mendekati jam 10 pagi.

0: saatnya mediasi, menyiapkan diri agar lebih berisi.
1: Lakukan kebaikan sekecil apapun, karena kita tidak pernah tahu kebaikan apa yang akan membawamu ke surga.

Ketua Milanisti Indonesia Sezione Bogor, senang sekali RRI dapat turut menyiarkan siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Jadi ikuti terus ya siaran-siaran RRI, jangan sampai ketinggalan. RRI emang gak ada lawan. Selamat ya.

0: Bro, bro, awas bro, bobong lu nih sampahnya. Nah, beres deh.
1: Apaan tuh?
0: Ya sampah bekas kita camping lah bro, apalagi?
1: Kenapa dibuang ke laut?
0: Emang mau dibuang kemana lagi bro? Gak ada lagi nih.
1: Kan tahu di laut tuh banyak kehidupan, ada ekosistemnya. Kalau rusak gimana?
0: Ya tahu sih, tapi mau gimana coba?
1: Ya diambil sampahnya bro.
0: Berenang nih bro?
1: Ya berenang, ambil sampahnya.
0: Iya dah, berenang deh, berenang.
2: Mari sama-sama menjaga bumi Nusantara ini tetap aman lestari agar bermanfaat bagi kehidupan manusia dan makhluk hidup di dalamnya.

0: Ih, harus apa sih?
1: Harus apa sih supaya tas kulit kamu tetap awet? Gunakan tas kulit kamu sesering mungkin agar catnya tidak cepat pudar atau mengelupas. Bersihkan tas kulit kamu dengan kapas dan juga hand body atau baby oil saat terkena noda. Dan menyimpan tas kulit dengan cara ditumpuk adalah cara yang salah loh, karena bisa merusak tekstur dan bentuk dari tas kulit kamu.

0: satu orang paling berpengaruh terhadap dunia dirgantara berasal dari Indonesia. Beliau adalah Profesor B.J. Habibie yang terkenal dengan sebuah rumus bernama Faktor Habibie. Rumus ini digunakan untuk memprediksi letak awal retakan, struktur penyangga, sehingga dapat menahan tekanan saat pesawat lepas landas, mendarat, dan saat mengalami turbulensi. Hal ini membuat B.J. Habibie dijuluki Mr. Crack.
1: Atas nama saya ucapkan Kapten John Christian dan seluruh awak pesawat mengucapkan selamat datang di dalam pesawat Boeing 737 seri 300. Penerbangan ini adalah penerbangan dilarang Profesi C210 dengan tujuan Solo.

0: Hati-hati mbak, jangan deket-deket dia mbak. Sumpah, tadi saya deket pegang-pegang mbak.
1: Video apaan itu, Ra? Lihat deh, ini viral kasus pelecehan seksual di transportasi umum. Ih, serem banget. Mana kita kan setiap hari pulang naik kereta.
2: Iya, ih, transportasi umum gak ada yang aman. Mana modusnya macam-macam. Ada yang tasnya dikedepanin, ada yang bawa map, duduknya mepet-mepet lah.
1: Kita tuh harus bisa jaga diri. Caranya, jangan terlalu asik sama handphone. Perhatiin sekitar kita. Terus, kalau kita naik kereta, lebih baik duduknya di gerbong khusus wanita. Kalau di angkot, ya duduknya deket pintu aja.
2: Iya sih, biar aman.
1: Bisa juga nih, siapin dalam tas semprotan dari cairan cabai atau merica. Atau kalau berani, teriak aja. Jangan diem-diem baik.
2: Nah, benar.
1: Tuh, keretanya udah mau datang.
2: Yakin tetap jadi naik kereta?
1: Yakin, aman.
2: Oke deh, pulang yuk.
1: Yuk, cus.

Pohon perdua sarapan kan disebut sebagai sumber energi pertama untuk tubuh sebagai sebelum memulai aktivitas. Nah, dengan sarapan, tubuh jadi lebih fokus, kemudian lemes, dan mood kamu bisa stabil sepanjang hari nih. Tapi ternyata nggak semua orang ngerasa perlu makan pagi ataupun sarapan lemon perdua. Mungkin kita salah satunya. Ada juga yang punya pilihan itu ngelewatin sarapan karena menjalani intermittent fasting ataupun emang belum ngerasa lapar aja pas bangun tidur. Tapi biarpun begitu, terlalu sering melewatkan sarapan ternyata bisa memicu rasa lapar berlebih di siang hari atau gak malam harinya nih teman pro 2. Akibatnya kita jadi lebih gampang ngemil makanan tinggi gula, tinggi lemak. Nah, gak cuman itu, tubuh juga bisa terasa cepat lelah, sulit konsentrasi, bahkan pusing karena gula darahnya yang turun. Jadi lebih baik sarapan atau enggak sih? Jawabannya tergantung kebutuhan tubuh masing-masing. Kalau misalnya kamu mudah lemes ketika perut kosong, punya aktivitas yang padat, ataupun punya gangguan metabolisme seperti diabetes, sarapan sangat dianjurkan. Yang penting bisa sarapan maupun enggak, pastikan asupan nutrisi harian tetap seimbang. Dan kalau misalnya sarapan, pilih menu kaya protein dan juga serat supaya energi tahan lebih lama. Gitu. Yuk, sekarang kalau misalnya kamu mulai kerasa perutnya kerucuk-kerucuk, kalau enggak perut sih enggak kerucuk-kerucuk, tapi ini kok kayaknya kelayangan, lebih baik sarapan teman produa.

Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin nih. Buat para pecinta sepak bola, jangan sampai ketinggalan. Ikuti terus program spesial yang beda dan seru setiap harinya di Pro 2 MMR RI Bogor. Bukan cuma soal pertandingan, skor, atau pencetak gol. Program Ngerti Bola bakal ngajak kamu ngintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Mulai dari kisah unik di balik laga, fakta-fakta menarik, sisi lain para bintang, sampai strategi dan teknologi yang bikin pertandingan makin seru. Ngerti Bola, siar setiap hari jam 1 siang, only on 106,8 Pro 2 FM RRI Bogor dan RRI Digital. RRI, Radio.

0: Dari sore hujan gak reda-reda lagi nih, ah.
1: Lagi apa, ah? Kayaknya sibuk banget.
0: Ini loh, Neng. Hujan dari sore sampai hampir tengah malam gini masih deres aja. A'a takut ada banjir. Jadi A'a lagi nyiapin yang bisa dibawa.
1: Amit-amit, ih. Udah ah, jangan ngomong-ngomongin banjir. Aneh-aneh aja ya tidur.
2: Banjir!
1: Banjir, A'a! Ya Allah, udah sampai sebetis Neng, A'a!
0: Astagfirullahaladzim. Ayo, Neng, kita pergi dari sini.
1: Tapi, Kang, barang-barang di sini kumaha.
0: Udah, tinggalin aja yang lain. Surat-surat penting mah udah A'a masukin semuanya di tas. Sekarang kita pergi dari sini. Ayo, cepet ah, sekarang.
3: Perhatian-perhatian kepada seluruh warga. Dikarenakan perkampungan kita terkena banjir yang sekarang ini sudah selutut dan ada peringatan banjir akan lebih dari ini. Dimohon sekali lagi kepada seluruh warga untuk mengungsi ke kantor kelurahan. Sekali lagi, dimohon untuk seluruh warga agar segera mengungsi ke kelurahan.
4: Bawa perlengkapan penting dan ikuti instruksi yang diberikan untuk mengurangi jatuhnya korban jiwa saat bencana.

0: Selamat pagi Sobat RRI dimanapun berada. Saya Alita Nuraini, Prakirawan BMKG Jawa Barat, ingin menginformasikan perakiraan cuaca yang berlaku hari ini, Kamis 28 Mei 2026. Pada pagi hari cerah berawan hingga berawan, berpotensi hujan ringan menjelang siang hari di sebagian wilayah Kabupaten Cianjur. Pada siang dan sore hari berpotensi hujan ringan hingga sedang di sebagian wilayah Kabupaten dan Kota Bogor, Kabupaten dan Kota Sukabumi, dan Kabupaten Cianjur. Pada malam hari cerah berawan hingga berawan, berpotensi hujan ringan hingga sedang di sebagian wilayah Kabupaten Bogor, Kabupaten Sukabumi, dan Kabupaten Cianjur. Pada dini hari, berpotensi hujan ringan di sebagian wilayah Kabupaten Sukabumi. Waspada potensi hujan yang dapat disertai kilat atau petir dan angin kencang pada skala lokal antara siang hingga menjelang malam hari. Demikian update perakiraan cuaca untuk hari ini. Semoga Sobat RRI selalu dalam keadaan sehat dimanapun Sobat berada. Ada pantun nih Sobat RRI. Bunga melati tumbuh di taman, harumnya semerbak hingga hati. Kalau perakiraan cuaca sudah diumumkan, aktivitas harian jadi lebih pasti. Sampai jumpa dan selamat melanjutkan aktivitas Anda.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

siang selama 20 hingga 30 menit berguna untuk relaksasi, mengurangi lelah, meningkatkan konsentrasi, memperbaiki mood, serta tingkatkan daya ingat dan kinerja. Waktu terbaik untuk tidur siang adalah pukul 14 sampai 15, dan waktu ini cukup membuat tubuh lebih bersemangat. Jika kondisi memungkinkan, usahakan untuk tidur siang ya, agar kamu mendapatkan manfaatnya.

Teman Pro 2 persaingan panas playoff IBL 2026 ini kembali berlanjut nih ya. Bogor Hornbills akan yang menghadapi tekanan besar ketika menjamu Kasatria Bengawan Solo di game kedua putaran playoff. Nah, pertandingannya sendiri berlangsung di Gor Laga Tangkas di hari Rabu kemarin malam. Hornbills sendiri sebenarnya wajib menang ya demi menjaga peluang lolos setelah tertinggal 0-1 dalam format best of 3. Sebaliknya kalau Kesatria kan hanya membutuhkan satu kemenangan lagi untuk memastikan tiket ke putaran kedua sekaligus mencetak sejarah baru sebagai sejak bergabung ke IBL di 2024. Tentunya laga ini menghadirkan duel bintang antara Travian Thibodeaux dan juga Kentrell Brockley. Di game pertama, Thibodeaux mencatat double-double dengan 13 poin dan 10 rebound, namun kesulitan menembus pertahanan lawan. Sementara Brockley ini tampil luar biasa lewat torehan 33 poin dan 8 rebound yang membawa Kasatria Merah meraih kemenangan Kasatria meraih kemenangan penting gitu teman Pro 2. Nampaknya pertaruhan gitu kan di teman Pro 2 ya, tapi ini aktivitas ya. Pertandingannya sendiri sudah dilaksanakan di hari Rabu jam 7 malam.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.